0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Dia golongan darah, aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya, iya, iya.
2: Lopliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

Radio, nggak kerasa ternyata sudah jam 9.30 dan itu tandanya Diana harus mengumumkan hasil trivia request hari ini ya teman Radio. Buat kamu yang sudah berpartisipasi untuk mengikuti vote di trivia request hari ini, Diana pengen ngucapin banyak terima kasih. Dan buat kamu yang sudah ikut vote tapi lagunya belum terpilih, nggak apa-apa ya teman Radio ya, nanti lagunya tetap bakal Diana puterin tapi di segmen-segmen berikutnya gitu ya. Nah, berdasarkan hasil vote nih teman Radio, dari 3 lagu yang sudah Diana pilihin buat kamu, ternyata pemenangnya adalah Rizky Febian dengan lagu Adu Pandang dengan perolehan vote mencapai 75%. Yeay, congrats Rizky Febian. Nah, buat kamu nih teman Radio yang pilih lagu ini, langsung aja Diana puterin buat kamu. Dan buat kamu nih yang belum tahu lagunya Rizky Febian yang terbaru, langsung aja Diana spill buat kamu ya. Adu Pandang dari Rizky Febian, check this out.

simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang

0: capek banget, kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

kamu sudah pernah mengikuti tes IQ. Kira-kira berapa level IQ-mu? Apakah setinggi Einstein? Hal yang terpenting bukan soal berapa nilai IQ-mu atau apakah setara dengan Einstein. Tapi tahukah kamu? Dulu kebanyakan orang mengira tes ini tidak begitu membantu. Karena tujuan awal tes ini hanya untuk membantu anak-anak yang mengalami kesulitan belajar. Tapi ternyata Alfred Binet dan Theodore Simon sebagai penemu metode ini mendapatkan fakta baru bahwa metode tes IQ bisa diadaptasi untuk mengidentifikasi kecerdasan seseorang. Semenjak saat itu, penemuan ini digunakan untuk berbagai tes kualifikasi perguruan tinggi, bahkan seleksi instansi, serta perusahaan lainnya. Dan menariknya, metode tes IQ sukses bertahan dan digunakan sampai hari ini. Ayo cari tahu seberapa cerdas kamu lewat soal-soal tes IQ.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2, pukul 10 waktu Indonesia Timur. Kembali kamu mengikuti Info Pro 2 bersama saya Diana Sagala. Kita awali Info Pro 2 pagi hari ini dari dunia informasi terupdate dari pemerintah. Teman Pro 2, DPR sahkan UU Ketenagakerjaan dengan 23 bab dan 313 pasal.

DPR RI resmi mengesahkan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna ke-9 pada Selasa 6 Oktober lalu di Senayan, Jakarta. Undang-undang ini terdiri dari 23 bab dan 313 pasal yang mengatur berbagai aspek ketenagakerjaan, termasuk perlindungan pekerja, pencari kerja, dan peserta magang. Beberapa poinnya mencakup anti-diskriminasi dalam dunia kerja, perlindungan dari lowongan palsu dan percaloan, kepastian status dan batas waktu magang, jaminan sosial bagi peserta magang, penguatan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, serta perlindungan bagi pekerja dengan disabilitas dan hak cuti melahirkan maupun keguguran.

0: Kita beralih ke informasi olahraga teman Pro 2. Timnas Indonesia gelar TC mulai Desember untuk Piala Asia 2027. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman membeberkan rencana pemusatan latihan atau TC untuk Piala Asia 2027 akan dimulai pada Desember 2026. Setelah juara FIFA ASEAN Cup 2026, Timnas Indonesia akan bersiap menuju Piala Asia 2027. Rencananya, pemusatan latihan akan digelar mulai akhir tahun. Namun sebelum TC berlangsung, Jai Izzaz dan kolega bakal dikumpulkan lebih dulu menghadapi dua laga FIFA Matchday pada November ini. Skuad Garuda bakal langsung berhadapan dengan raksasa Asia, Jepang pada laga perdana yang berlangsung 12 Januari mendatang. Sekian Info Pro 2 pagi hari ini. Info Pro 2 selanjutnya bisa kamu dengarkan nanti sore pukul 15 waktu Indonesia Timur. Saya Diana Sagal undur diri dan terima kasih.
1: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: Masih menyapa kamu dari studio RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu ya, teman Pro 2. Dan sekarang kita sudah ada di program Pro 2 Hit List. Sudah masuk dalam bagian dari program santai siang juga gitu ya, teman Pro 2. Dan di Pro 2 Hit List ini, feel free untuk request ya. Jadi kalau misalkan kamu lagi pengen dengerin lagu apa gitu, atau mungkin kamu mau berbagi playlist gitu ya, boleh banget teman Pro 2, kasih tahu ke Diana. Dan cara requestnya gampang banget, kamu bisa langsung aja DM ke Instagram kita di RRI Pro 2 underscore Ternate 2 pakai angka, atau kamu juga bisa nih chat WhatsApp kita di 0813-7312-5896. Sudah masuk juga di WhatsApp nih teman Pro 2. Kita sapa dulu, ada Kak Asri, ada Kak Windy, ada Kak Minace, dan kemudian kalau yang ini gak ada namanya ya, ada Kak Maria juga, yang gak ada namanya siapa nih kira-kira ya. Oke, ada Kak Galuh ya. Halo semuanya, selamat siang. Siang atau pagi nih? Kak Galuh, Kak Windy, Kak Asri, dan Kak Maria pengen dengerin lagunya Sabrina Leanor HaHa. Kompakan ya, masuknya bareng ya, pengen denger lagu dari HaHa Sabrina Leanor. Sedangkan untuk Kak Minace, pengen dengerin Sumpah Mati dari Selena. Alright, sudah Diana masukin ke playlist ya, teman Pro 2. Jadi kalau misalkan kamu mau ikutan juga nih, seperti teman-teman Pro 2 yang sudah masuk di WhatsApp, boleh ya Diana tunggu sampai nanti di jam 11 siang.
1: Waktunya Pro 2 Hit List.
2: Waktunya Pro 2 Hit List.

0: cepat sekali ya si Gea.
1: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja kapan saja gitu.
2: Gak tahu juga sih capek apa enggak, tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
1: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
2: Ih, enggak gitu juga
1: selamat
2: kali.
1: Selamat pagi.
2: Ih, Roman nih.
1: Hai Tika, selamat pagi.
2: Ih, Roman.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Perjalanan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

Melangitkanmu dari Gea Indrawari mengantarkan kita ke jam 11 siang ya teman Pro 2. Dan itu tandanya Diana sudah harus pamit dari ruang siar kamu. Dan sebelum Diana pamit, Diana mau ngucapin banyak terima kasih dulu teman Pro 2 buat kamu yang udah nemenin Diana dari jam 5 subuh tadi. Kita sudah berbagi informasi, kita sudah ngobrol seru juga gitu ya teman Pro 2. Dan setelah ini kamu bakal ditemenin sama Alam sampai nanti di jam 6 sore. Dan kalau begitu Diana izin pamit, maaf kalau ada salah-salah kata. Dan selamat hari Jumat teman Pro 2, selamat menyambut akhir pekan juga. Sampai ketemu di program-program selanjutnya. Bye-bye.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda, apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruscan, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: Saya tahu kalau pakai TWS, earphone dan sejenisnya itu lama-lama. Itu tuh bisa nimbulin masalah kesehatan telinga, bahkan sampai ke otak.
1: Ah, nggak mungkin lah. Ini aku udah berjam-jam pakai, tapi masih aman aja di telingaku.
0: Yee, dibilangin malah ngeyel. Yaudahlah, pokoknya jangan keseringan ya.

0: Duh, kok telingaku sakit banget ya? Apa keseringan pakai TWS kali? Duh, sakit lagi.
1: Ingat, penggunaan TWS, earphone dan sejenisnya secara berlebihan dapat membahayakan kesehatan pendengaran Anda. Batasi penggunaan earphone, TWS dan sejenisnya, dan beri waktu telinga untuk beristirahat.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Tahukah kamu, dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium erusiform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

0: capek banget, kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2 di Pro 2 Hari ternyata di 96,7 bareng aku Alam Jul, karena yang di hari Jumat ini 9 Oktober 2026 akan menemani kamu dari santai siang sampai sore ceria nanti, teman Pro 2. Dan pastinya jangan lupa Jumatan untuk kamu teman Pro 2 ya, yang memang lagi di jalan, hati-hati di perjalanannya ya. Jangan lupa makan siang juga, tapi yang paling penting jangan lupa Jumatan dulu ya. Dan teman Pro 2 dengan Zona Religi bakal nemenin kamu dengan lagu-lagu religi atau islami terbaik dari Pro 2 Ternate sampai jam 13 atau jam 1 siang nanti ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 96,7 FM. Hai.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

berjalan berliku. Terjalnya tebing, curamnya jurang, bukanlah sesuatu yang mengerikan. Yang paling mengerikan adalah kehilangan keberanian untuk mengarungi kehidupan. Siapapun yang berani mengarungi kehidupan, dia harus menikmati hiruk pikuk kesulitan, terjalnya masalah, dalamnya kebiluan. Karena di balik semua itu tersimpan hikmah yang dalam. Bagi pencari kebenaran, kenikmatan adalah untuk terus mencari, mengarungi samudra kehidupan.

0: teman-teman Pro 2, tepat pada pukul 12.21 menit waktu Indonesia Timur akan kita ikuti kumandang azan salat untuk waktu salat zuhur teman Pro 2.
1: Allahu Akbar Allah.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sungguh, menanglah, sukseslah, beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dengan zikir dan sholat, kecuali orang-orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia, lalu ia lalai dari zikir kepadanya. Subhanallah, orang-orang beriman hidupnya tidak untuk hidup, tapi hidupnya untuk

Pernah nggak sih kamu ngerasa berada di sebuah momen yang kamu yakin banget pernah terjadi sebelumnya? Padahal ini pertama kalinya kamu berada di momen tersebut. Rasanya aneh banget kan? Perasaan ini yang biasa disebut dengan déjà vu. Déjà vu adalah istilah dari bahasa Prancis yang artinya sudah pernah melihat. Fenomena ini bikin kita merasa sedang mengalami ulang kejadian yang sebenarnya baru pertama kali terjadi. Menurut ahli neurologi, déjà vu terjadi karena adanya gangguan kecil dalam sistem memori otak kita, terutama di bagian yang bernama hipokampus dan lobus temporal. Ketika otak kita memproses suatu kejadian baru, kadang ada sinyal yang salah arah, dan alih-alih disimpan sebagai pengalaman baru, otak secara keliru mengenalinya sebagai memori lama. Akibatnya, kita merasa sudah pernah mengalami hal itu sebelumnya. Tapi tenang, déjà vu itu hal yang wajar kok. Sebagian besar orang pernah mengalaminya, terutama saat sedang lelah, kurang tidur, atau berada di tempat baru yang mirip dengan kenangan lama.

Alangkah nestapa jalan dalam kegelapan, bagai dalam lorong gua yang gulita. Setiap langkah penuh ketakutan dan keraguan. Kepala terluka terbentur, badan tergesek, kaki terpleset. Dari waktu ke waktu hanyalah kecemasan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang jalan di tengah terang benderangnya cahaya. Setiap langkah begitu mantap, setiap duri mudah dihindari, setiap yang berbahaya mudah dijauhi. Cahaya menumbuhkan keteguhan, cahaya bisa menikmati setiap langkah, cahaya bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha memberi petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup. Berbahagialah yang selalu rindu akan hidayah. Berbahagialah bagi yang diselimuti hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Tahukah kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

0: aman dan lebih tahan lama.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
3: 2. Teman Pro 2, di santai siang pastinya barang malam juga karena ini udah pada makan siang belum nih teman Pro 2. Buat kamu yang mungkin saat ini lagi dengerin siaran ini di jalan, di atas mobil atau lagi pakai headset, lagi motoran. Semoga hari kamu, seluruh hari kamu ya teman Pro 2 di hari ini, jadi kayak rangkaian dari pagi sampai malam tuh semuanya bahagia ya teman Pro 2. Amin. Dan teman Pro 2, di pukul 13.20 sebelum kita masuk ke flashback hits teman Pro 2, aku bakal kasih kamu beberapa informasi olahraga dari Moto3 dulu deh teman Pro 2 di Mandalika nih. Maximo Quiles bisa mengunci gelar juara dunia, lebih tepatnya teman Pro 2, yang berlangsung saat ini di sirkuit Pertamina Mandalika. Quiles saat ini memimpin klasemen Moto3 2026 dengan koleksi 326 poin dan unggul lumayan jauh teman Pro 2, yaitu unggul 127 angka dari David Almansa yang ada di posisi kedua. Jadi nih, dengan 5 seri tersisa setelah Pertamina Moto3 Mandalika, Quiles hanya butuh untuk mempertahankan selisih minimal 126 poin dari pembalap yang ada di peringkat kedua setelah balapan Pertamina Moto3 Mandalika selesai. Jadi kalau misalnya itu terwujud nih teman Pro 2, Quiles nggak tergoyahkan lagi untuk jadi juara dunia karena 5 seri yang tersisanya akan menghasilkan poin maksimal 125 angka. And yes, kondisi itu membuat Quiles sudah bisa memastikan diri jadi juara dunia bila ia memenangkan pertandingan Moto3 Mandalika. Sedangkan bila ia finish di posisi kedua, Quiles akan memastikan diri jadi juara dunia andai Almansa finish di belakangnya. Selain Almansa, teman Pro 2, masih ada dua pembalap yang secara hitungan masih punya peluang juara dunia nih. Mereka adalah Alvaro Carpe dan juga Brian Uriarte, teman Pro 2. Untuk bisa menjaga peluang juara dunia, Carpe dan Uriarte harus memangkas selisih poin hingga di bawah 125 poin dari Quiles. Bahkan mereka sudah kehilangan peluang jadi juara dunia kalau misalnya berjarak 125 poin karena Quiles sudah unggul jumlah kemenangan seri dibandingkan mereka ya, teman Pro 2. Quiles memang tampil luar biasa di Moto3 musim ini. Dari 16 seri yang telah berjalan, Quiles 9 kali menang dan 4 kali finish sebagai runner-up dan sekali finish sebagai peringkat 3. Pada Moto3 Inggris, teman Pro 2, Quiles absen karena cedera ya waktu itu. Dan satu-satunya hasil buruk Quiles adalah di Moto3 Italia ketika finish di urutan ke-11. Jadi bisa banget nih Quiles menjadi juara dunia ya teman Pro 2. Dan teman Pro 2, pelatih timnas Indonesia John Hartman mengungkap misi besarnya ingin membawa skuad Garuda tembus peringkat 4 besar di level Asia. Jadi John Hartman mulai melatih timnas Indonesia pada Januari 2026 dan terikat kontrak hingga Januari 2028. Selama masih jadi bagian dari skuad Garuda, juru taktik asal Inggris itu ingin mengusahakan peringkat tim merah putih terus naik teman Pro 2. Pelatih asal Inggris itu ingin para pemain melihat status juara FIFA Asian Cup 2026 sebagai pastinya batu pijakan untuk melangkah maju ya. Karena bagi John Hartman sendiri, berjalan lebih terjal sekaligus perjuangan lebih berat pastinya yang akan menanti oleh Romania dan juga kawan-kawan jelang sederet turnamen terdekat teman Pro 2. Dan pelatih 51 tahun itu mencontohkan nih ya teman Pro 2 perjalanannya bersama timnas Kanada dan juga kaitannya dengan peringkatan-peringkat. Hartman menceritakan hasil kerjanya melesatkan The Maple sebagai tim yang diperhitungkan. Jadi Indonesia bisa banget ya diperhitungkan dan bisa masuk ke 4 besar level Asia. Aku yakin sih teman Pro 2 punya masa depan yang cerah banget.

RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

Teman Pradua di Santai Siang di Flashback Hits, kita udah dengerin beberapa lagu-lagu yang ngajakin kita buat bernostalgia. Salah satunya ini Never Say Never dari Justin Bieber dan juga Jaden Smith. Ini tuh lagu waktu aku transisi dari SMP menuju SMA gitu, Teman Pradua. Dan sampai sekarang masih enak banget, kayak apa ya, futuristik banget gitu ya ketika dengerin lagu ini. Kayaknya ini lagu di tahun-tahun sekarang gitu, karena memang musiknya juga sebagus dan juga kualitasnya semantap itu. Dan untuk itu Flashback Hits kita di siang hari ini, aku punya satu lagu yang kita semua tahu, Teman Pradua, dari Slang dengan I Miss You But I Hate You.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Yes, teman Pro 2 masih di santai siang bareng aku Alam Julkarnain. Udah pada makan siang belum nih? Kalau kamu belum makan siang apa enaknya? Atau mungkin kamu pengen kasih rekomendasi ke aku juga, boleh banget. WhatsApp di 0813-7312-5896. Tapi aku tuh kepikiran pengen makan ikan goreng, ikan tude goreng gitu, teman Pro 2, pakai dabu-dabu manta, pakai nasi panas-panas. Enak banget ya. Jadi kayak pengen bikin dan makan sekarang gitu. Dan pastinya teman Pro 2 di siang hari ini ya, aku juga pengen ajakin kamu ngebahas tentang Liodra yang baru banget rilis album nih, teman Pro 2 ya. Album ketiganya berjudul Terkunci di Kamu. Dan aku sudah langsung dengerin juga ya, tepat tengah malam jam 2 tadi malam, teman Pro 2. Aku langsung dengerin semua lagu-lagunya dan aku suka semuanya. Aku tuh hampir suka semua, ada 7 track baru kan. Jadi kayak ada Bersamamu yang sama Bilal Indrajaya, ada Bucin juga, Bucinot ya teman Pro 2. Terus ada Simpan Dulu Rindu yang merupakan komposernya tuh Mahen. Jadi emang lagunya balasan buat lagunya Mahen yang judulnya LDR ya teman Pro 2. Terus ada juga Harapan Semu, Apa Maksud Tuhan Pertemukan Kita, ada Panggil Aku Bayangan, ada Pintu Hati, dan semuanya bagus-bagus banget teman Pro 2. Tapi yang langsung kena di aku sekali dengar itu Harapan Semu sama Pintu Hati sih teman Pro 2. Menurut aku dua itu sangat bagus banget ya. Salah satu album terbaik lah di tahun 2026 ini itu Pro 2. Dan aku suka banget. Jadi kalau kamu penasaran, kamu harus dengerin juga. Nanti juga bakal pasti diupdate sama Idar MD kita teman Pro 2 ya, untuk album dari Terkunci di Kamu ini. Nah kalau misalnya kenapa albumnya judulnya Terkunci di Kamu, juga aku tidak tahu kenapa ya teman Pro 2. Tapi ternyata ada lirik Terkunci di Kamu di lagu yang Harapan Semu teman Pro 2. Jadi ya mungkin itu kali ya, benang merahnya ada di situ gitu. Dan memang bagus banget juga lagu-lagunya teman Pro. Jadi kalau penasaran, langsung aja dengerin album dari Liodra yang ketiga itu Terkunci di Kamu. Banyak banget pilihan lagunya. Akhirnya ada 10 track ya teman Pro 2, ditambah Teganya Kau, Bodohnya Aku. Iya benar ya itu Bodohnya Aku ya. Sama Pura-Pura. Jadi lagu galaunya ada setengah, lagu jatuh cintanya ada setengah. Jadi kayak imbang gitu ya. Dan aku pengen kasih kamu satu lagu yang mungkin kamu belum pernah atau jarang dengerin teman Pro 2 dari Liodra di album keduanya, Melangkah ya. Ini judulnya Sana Sini Mau. Kalau orang kita bilangnya apa sih? Sasimo ya. Here we go, Sana Sini Mau dari Liodra.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Wih, aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok.
2: Yes, teman berdua masih bareng aku Alam Julkarnain di Santai Siang nih. Dan aku tuh lagi suka banget minum Pristine, teman berdua. Kamu tau gak sih minuman mineral yang dengan pH tinggi gitu, teman berdua. Pristine yang warna hijau, pH-nya 8,6 plus ya, teman berdua. Ini tuh entah kenapa aku suka banget, enak banget, teman berdua. Dan ternyata air minum pH tinggi atau air alkali dengan pH 8-9,5 ya, ini tuh sering banget digunakan untuk tujuan kesehatan tubuh. Ya, walaupun banyak klaimnya yang pastinya belum didukung bukti medis yang kuat nih. Tapi kalau misal manfaat yang sudah diteliti, teman pro 2, air dengan pH tinggi sekitar 8,8 dapat membantu menetralkan asam lambung dan juga menonaktifkan pepsin atau enzim pencerna protein yang memicu iritasi. Namun efek ini bersifat sementara ya, teman pro 2. Dan beberapa studi kecil menunjukkan air alkali bisa membantu meningkatkan hidrasi tubuh setelah aktivitas fisik yang berat. Dan udah pasti jadi sumber mineral ya, teman pro 2, karena air alkali alami seringkali mengandung tambahan mineral seperti kalsium, magnesium, dan juga kalium, teman pro 2. Tapi ada beberapa klaim yang belum bisa dibuktikan secara klinis ya, teman pro 2, itu mencegah atau mengobati kanker, diabetes, hipertensi, dan juga kolesterol tinggi. Dan ada juga

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, thank God it's Friday. Dan seperti biasa ya, setiap hari Jumat aku selalu kasih kamu rekomendasi film-film bagus Teman Pro 2 untuk ditonton di bioskop pastinya ya. Dan untuk hari ini 9 Oktober 2026 ada film apa aja nih? Ada Crawlers Teman Pro 2, ada Other Mommy, ya udah tayang ternyata Other Mommy ya. Ada The Social Reckoning, ada 4 musim Pertiwi tapi untuk hari ini cuma ada satu layar aja. Ada Hasut Ibu, Bagaimana Aku Tanpamu, ada Kuasa Gelap, Perjanjian Darah, ada Street Fighter belum tayang Teman Pro 2. Dan masih banyak juga yang masih pre-sale ya. Dan film yang aku tonton kemarin itu udah gak ada ternyata, yang Warga Rusun 609. Sama ada satu lagi itu Asisten Rumah Tangga. Nah kalau misalnya aku bisa kasih rekomendasi buat kamu Teman Pro 2, aku bakal kasih Other Mommy Teman Pro 2 ya. Jadi Bella muda yang diperankan oleh Arabella Olivia Clarke menjalin hubungan dengan entitas jahat di rumahnya yang sangat mirip dengan ibunya sendiri. Jadi menyeretnya ke dunia yang menakutkan dan juga semakin gelap. Dan katanya ya, klaimnya sih banyak banget plot twist. Bukan plot twist, apa namanya, jump scare-nya Teman Pro 2. Cuman ya kita belum tahu nih karena belum nonton ya. Dan ada juga Crawlers Teman Pro 2. Ini berkisah tentang sekelompok penghuni gedung apartemen yang harus berjuang melawan invasi laba-laba matikan. Jadi ada Serena, sang pengelola gedung yang harus menggunakan pengetahuannya tentang area apartemen tersebut untuk menyelamatkan para penghuni sekaligus melawan ketakutannya sendiri. Laba-laba kalau cuma satu yang kecil-kecil kelihatannya biasa aja ya Teman Pro, tapi kalau misalnya udah banyak dan gede-gede Teman Pro, aku juga pasti bakal merinding sih, bahkan kasihin poin aja aku merinding. Dan Teman Pro 2 pastinya kalau misalnya kamu punya rekomendasi film yang bagus-bagus juga, gak harus di bioskop ya, film apa aja yang bisa ditonton di rumah dari layanan streaming juga boleh banget. WhatsApp aku di 0813-7312-5896 Teman Pro 2. And yes, jangan kemana-mana, pastiin kamu tetap bareng aku. Sesaat lagi kita bakal move ke Sore Ceria.

dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Selamat sore teman Pro 2, sudah di sore ceria bareng aku Alam Julkarnain. Dan tepat pada pukul 15 waktu Indonesia Timur, waktunya kamu ikuti kembali Info Pro 2. Informasi pertama dari dunia hiburan teman Pro 2, film pendek asal Indonesia Anak Macan maju ke Oscar 2027. Film pendek Anak Macan atau My Plastic Mother memastikan diri maju mendaftarkan diri berlaga ke Academy Awards ke-99 atau ajang Piala Oscar 2027 untuk kategori Best Live Action Short Film. Keputusan ini diambil setelah film karya Amar Haikal tersebut sudah mengantongi kemenangan Flickr Fest Award for Best International Short Film di Academy Qualifying di Flickr Fest di International Short Film Festival ke-35 2026 di Sydney di Australia pada awal 2026, teman-teman Pro 2. The Flickr Fest Short Film Awards merupakan salah satu dari sekian banyak festival film yang diakui oleh Academy Awards dan digelar dalam rentang periode kelayakan, yakni setahun sebelum masa pendaftaran ditutup pada September 2026. Dan kita beralih ke informasi dari dunia olahraga, teman Pro 2. Miss Hilgers berharap dapat panggilan timnas Indonesia di bulan November. Ya, teman Pro 2, Miss Hilgers berharap bisa masuk ke skuad timnas Indonesia untuk FIFA Matchday November, namun sebelum itu ia harus bisa mendapat menit bermain reguler di klubnya, Henry Van. Miss Hilgers mengalami cedera ACL sejak November tahun lalu, teman Pro 2. Sejak saat itu, Miss Hilgers harus menjalani perawatan. Kini Miss Hilgers sedang dalam tahap pemulihan tahap akhir sebelum dipercaya turun ke lapangan nih, teman Pro 2. Hilgers mengakui dirinya sudah berkomunikasi dengan John Hartman dan menjelaskan situasinya di Henry Van saat ini, dan Hilgers pun berharap bisa mendapatkan kesempatan main bagi dirinya yang pastinya akan segera tiba, sehingga ia punya peluang membela timnas Indonesia di FIFA Matchday bulan November. Dan teman Pro 2, sekian untuk Info Pro 2 pada sore hari ini. Info Pro 2 selanjutnya dapat kami ikuti pada pukul 19 waktu Indonesia Timur. Dan saya Alam Julkarnain mengucapkan terima kasih dan selamat sore teman Pro 2. Sampai jumpa.
0: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: FM。
1: Well, teman Pro 2 di sore ceria, aku tuh pengen nanya sama kamu, teman Pro 2 ya, tentang kapal cepat Cantika nih. Kalau kamu punya info, please banget kasih tahu aku dong. Karena tadi temanku udah ke samping, apa sih tadi katanya kalau buat daftar kan ke samping kanan penginapan Haji Kan di Tanah Raja ya, teman Pro 2. Tapi temanku udah ke sana, cuman masih tutup katanya. Jadi kayak kapan sih pembukaan untuk pendaftaran tiket ini, tiket kapal cepat Cantika ini, teman Pro 2, karena kita mau daftar untuk pergi ke Sofifi besok gitu, teman Pro 2. Aduh, semoga dapat ya, karena kata temanku udah banyak yang antri di depan. Aduh, deg-degan jadi ya teman Pro 2 kalau kayak gini mah ya, takut gak dapat. Walaupun ada speedboat juga ya, tapi kayak kapan lagi naik kapal ekspres Cantika gratis gitu ya, dan spesial hari ulang tahun Provinsi Maluku Utara yang ke-27. And yes, teman Pro 2, pastinya juga bakal ada penampilan-penampilan luar biasa dari bintang tamu yang hadir memeriahkan ulang tahun Provinsi Maluku Utara tercinta. Makanya kita kesana nih teman Pro 2, karena ada Nasar, ada King Nasar juga, hostnya ada Rina Nose, teman Pro 2. Terus yang paling dinantikan Gen Z udah pasti adalah Salma Salsabil ya teman Pro 2. Jadi bakal rame banget di sana, semua orang kayaknya bakal ke Sofifi besok teman Pro 2. Jadi kalau kamu punya info tentang kapal ekspres Cantika ini kacep ya teman Pro 2, boleh banget kapan pendaftarannya, persyaratannya apa aja, katanya bawa KTP aja ya teman Pro 2. Dan semoga bisa dapat kebagian semua nih, karena pasti banyak banget yang pengen juga ke Sofifi naik kapal cepat ya teman Pro 2. Semoga ya, semoga kita termasuk orang-orang yang dapat tiketnya nanti. Amin. Dan teman Pro 2 di sore ceria, pastinya buat kamu yang pengen mungkin sambil request lagu, boleh enggak apa-apa deh WhatsApp aku aja. Nanti kalau misalnya aku udah baca, aku bakal puterin langsung. Dan buat kirim salam juga boleh banget. Tapi yang pasti hati-hati di jalan, hati-hati berkendara, dan happy weekend ya teman Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Apa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Teman-teman Pro 2, tepat pada pukul 15:30 waktu Indonesia Timur akan kita ikuti kumandang azan salat asar untuk wilayah Ketutan Nate dan sekitarnya.

radio.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Ya sama pro 2, kadang kita tuh menghindar dari orang yang kita gak pengen banget ketemu karena takutnya ya jadi biasa-biasa lagi gitu sama orang tersebut. Karena sebenarnya kita udah menekankan kalau aku gak mau lagi sama dia gitu. Tapi ketika kita ngelihat wajahnya lagi, ketika ngelihat senyumnya lagi, luluh lagi, jatuh lagi gitu teman pro 2 ya. Relate banget, tapi sekarang udah enggak sih jujur. Alhamdulillah. Dan teman pro 2, kita bakal bertukar informasi-informasi menarik di sore ceria ya, dari pukul 16 sampai pukul 17 nanti teman pro 2. Jadi jangan kemana-mana, pastiin kamu stay tune terus di 96,7 dengan playlist yang sudah aku siapin untuk nemenin kamu sepanjang sore hari ini.

Tahukah Anda, madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

Jalan Pro 2 sore-sore gini enaknya apa ya, olahraga kali ya, karena cuacanya sangat sangat seru nih, sangat seru apanya, maksudnya cerah nih Jalan Pro 2, tidak panas. Jadi kayak kalau misalnya kamu pengen goes boleh banget, kamu pengen jogging apalagi ya Jalan Pro 2. Terus kalau misalnya kamu males jalan keluar, kamu bisa skippingin aja ya. Kalau misalnya ditanya rekomendasi olahraga, aku pasti bakal ngasih itu, skipping terus nih. Dan juga badminton Jalan Pro 2 kalau kamu mau yang indoor. Dan kemarin, bukan kemarin sih, beberapa minggu lalu aku pernah nyoba, sempat nyoba main padel Jalan Pro 2. Dan aku tuh salah satu yang sangat-sangat ah udahlah padel ya udah kayak tenis aja gitu, dan aku tidak tertarik sama sekali. Sampai akhirnya adik aku ngajakin aku buat kayak, "Yuk main padel yuk, ini lapangan juga udah dibayarin," gitu kan. Dan ya udah aku bilang aku enggak punya setelan buat main padel, aku juga enggak punya raket main padel kan Jalan Pro 2. Tapi ternyata bisa sewa juga raketnya di sana gitu, 50.000 sekali pakai, dan itu di tenis padel yang di belakang muara itu loh yang baru buka. Satu-satunya ya sekarang ya Jalan Pro 2 lapangan padel. Dan juga akhirnya kalau untuk setelan ya biasa aja kayak lagi main bulu tangkis gitu loh Jalan Pro 2, sepatunya juga sepatu-sepatu olahraga yang biasa-biasa aja kan. Dan akhirnya aku kesana ke lapangan padel itu, aku tuh insecure karena aku berpikirnya orang-orang pasti dengan setelan-setelan padel yang kayak aku lihat di sosial media gitu kan. Tapi ternyata enggak, alhamdulillahnya. Jadi kayak oh ya udah, akhirnya aku main, diajarin sama sepupuku sama adikku juga, ngajarin gimana nih caranya buat main padel yang benar ya. Aku kalau nggak salah pakai apa ya, American style, jadi kayak hitungannya tuh, aduh susah lagi jelasin. Pokoknya kayak kita masing-masing misalnya main berempat kan, jadi kayak masing-masing punya kesempatan untuk service atau 5 kali Jalan Pro 2. Tapi kalau misalnya setiap servis di 5 kali itu ada, misalnya servis pertama nih salah servis nih atau gagal servisnya nih, bisa diulang lagi. Jadi kayak ada kesempatan kedua di setiap servisnya. Jadi kalau misalnya 5 kali salah ya berarti 5 kali kesempatan kedua, bisa sampai 10 kali servis gitu per orangnya Jalan Pro 2. Dan seru banget ternyata Jalan Pro 2, aku pengen lagi. Dan memang cukup ya, cukup harganya lumayan ya, karena bukan aku yang bayar. Jadi kayak ya udah akhirnya di situ membayar lapangannya itu kalau nggak salah 350.000 per jam, dan kalau misalnya untuk sewa raketnya itu 50.000 per jam. Menurut aku worth it banget sih, karena kan kamu main juga nggak 1-2 orang kan, bisa berempat, bisa berenam, bisa berdelapan. Pokoknya kalau main padel ya mainnya ganda gitu Jalan Pro 2, dan seru banget. Jadi kayak pengen lagi dan lagi gitu. Dan Jalan Pro 2 jangan kemana-mana ya, pasti di sore ceria ya. Aku udah siapin lagu-lagu bagus nih. Dan kalau misalnya kamu punya rekomendasi kira-kira di sore hari ini mau ngapain lagi ya, langsung aja WhatsApp aku sekarang di 0813 7312596.

Teman produk aku kan udah lama banget ya nggak olahraga nih. Tapi kalau misalnya aku lagi rajin olahraga, bahkan di studio pun tuh aku bisa berolahraga, teman produk. Sesimpel ngepleng. Ngepleng di bawah meja, aku siaran nih teman produk. Ngepleng, aku tuh kalau ngepleng berapa ya? Semenit paling lama mungkin ya. Tapi kamu tahu gak sih teman produk ya, ada perempuan 61 tahun asal Kanada namanya Donna Jean Wild yang menahan posisi plank selama 5 jam penuh di Huntsman World Senior Camp di Utah, di Amerika Serikat. Jadi catatan itu mematahkan rekor dunia plank perempuan terlama miliknya sendiri, yaitu 4 jam 30 menit dan 11 detik yang dibuat pada tahun 2024. Jadi buat rekor baru, mengalahkan rekornya yang lama ya teman pradua. 6 bulan sebelum ajang ini, Donna Jean sudah memberitahu panitia bahwa ia ingin memecahkan rekornya sendiri di sana. Jadi selama percobaan berlangsung, juri berjaga bergantian tiap 1 jam teman pradua. Dan mantan guru, ibu 5 anak, dan juga nenek 12 cucu ini baru kenal plank pada tahun 2013. Saat itu lengannya patah sehingga ia nggak bisa lari nih. Sementara anak-anaknya sedang saling tantang siapa yang paling lama kuat plank nih. Jadi katanya dia nggak bisa lari, jalan sambil pakai gendongan lengan aja susah, tapi dia bisa ngeplank gitu. Dan sejak tahun 2023, ia mulai latihan terstruktur demi mengejar rekor dunia. Mulai dari push up, angkat beban, lari sampai plank nih. Sekarang akhirnya Donna rutin melakukan ratusan push up setiap hari dan menambahkan dead hang ke latihannya sendiri, yang menurutnya bikin kekuatan genggamannya membaik drastis meskipun ia punya nyeri kronis dan mati rasa di tangan teman pradua. Gila banget sih, aku harus bilang ini gokil banget. Aku semenit aja tuh gemeteran teman pradua, udah goyang-goyang. Apalagi sekarang lagi buncit-buncitnya teman pradua, dipastikan plank aku bakal bentar banget langsung roboh. Dan ini merupakan sebuah pencapaian yang patut diapresiasi karena 61 tahun ya teman pradua, tapi bisa ngeplank selama itu 5 jam teman pradua. And yes teman pradua, Lalala Festival nih sudah mengumumkan line up mereka ya, dan merupakan rangkaian festival dari tahun 2027 di kota Asia teman pradua, itu Manila, Jakarta, dan juga Bangkok, dengan Olivia Dean sebagai salah satu nama utama yang akan tampil bersama deretan musisi internasional dan juga Asia nih. Di Jakarta, Lalala Festival 2027 akan digelar 17 Januari 2027 di ICE BSD City. Olivia Dean akan tampil bersama Jungle, Saint Vincent, DYGL, ada Mali juga, Billy Room, Ram Jungle, Marquis Say, Lightcraft, Kirara, Curly, Tarasinta, Patras, dan juga Rimba. Menyala ya. Ini kalau misalnya kamu pengen nabung juga masih bisa banget teman pradua. Nah kalau misalnya yang di Filipina nih ada Bini juga teman pradua, ada Jungle. Kalau yang di Thailand atau di Bangkok, kenapa yang di Indonesia kayak nggak ada Nona gitu ya? Aku pengen banget ada Nona, karena aku lagi sukanya sama Nona teman produk. Makanya aku pengen kasih kamu satu lagu dari Nona yang aku lagi sering banget dengerin. Judulnya Nick of Time teman produk, tentang persahabatan gitulah. Dan ini bagus banget artinya. Tapi yes, setelah lampu merah dari Atlantis dulu ya teman produk, setelah itu baru Nona bakal balik lagi dan ngasih kamu makna dari persahabatan.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Tahun pro 2 aku tuh lagi happy banget karena salah satu film kesukaan aku di tahun 2013, judulnya Carrie. Tahun pro 2 ini tuh dari buku siapa sih, aku lupa lagi nama penulisnya. Tahun pro 2 Stephen King. Jadi dari bukunya Stephen King ini, tahun pro 2 ada yang namanya Carrie. Ya, jadi film beberapa kali, tapi yang paling aku suka di tahun 2013 yang diperankan sama Chloe Grace Moretz ya, teman pro 2, dan bagus banget filmnya. Jadi kayak tentang bullying dan juga balas dendam gitu, teman pro 2. Tapi balas dendamnya tuh kayak benar-benar memuaskan banget gitu, teman pro 2, karena ya udah mereka tuh jahat banget. Mereka sering merundung atau ngebully si Carrie ini, teman pro 2, padahal dia tuh pure anak baik-baik, anak rumahan banget. Cuman mungkin karena dia tuh apa ya, kurang bisa bergaul gitu, teman pro 2, karena terlalu di strict parent sama ibunya ya. Jadi kayak ibunya nih namanya Margaret White, adalah fanatik agama gitu ceritanya, teman pro 2. Jadi kayak Carrie nggak boleh ngapa-ngapain, selalu harus di rumah terus gitu. Nah akhirnya ketika masuk ke sekolah publik atau umum ya, teman pro 2, jadi kayak dia tuh kesulitan untuk berbaur. Tapi sebenarnya dia baik banget, teman pro 2. Cuman karena mungkin anak-anak remaja menuju dewasa di sana, di sekolah di Amerika gitu, teman pro 2, mungkin sangat-sangat masih tinggi juga tingkat bullyingnya, teman pro 2. Dan akhirnya Carrie ini tuh kena bullying. Mereka bahkan menyebut Carrie itu witch atau penyihir, teman pro 2. Jadi ini sebenarnya ya, ini aku pengen meluruskan aja karena aku juga sempat terkecoh pada saat nonton. Aku berpikir Carrie White ini adalah turunan penyihir gitu, teman pro 2. Tapi ternyata dia pure adalah seorang manusia biasa yang memiliki kemampuan telekinesis, yaitu kekuatan pikiran untuk menggerakkan, memanipulasi, dan juga menghancurkan benda-benda dari jarak jauh tanpa harus menyentuhnya, teman pro 2. Itu namanya telekinesis ya. Dan meskipun dalam cerita ia sering diejek, dikutuk, dan juga disebut sebagai penyihir atau witch oleh ibunya dan juga teman-teman sekolah yang ngebully dia nih, teman pro 2, kekuatannya Carrie ini murni bersifat mental atau psikis atau bakat genetik bawaan, bukan karena mempelajari ilmu sihir, merapalkan mantra, atau bersekutu dengan iblis. Kalau di dalam bukunya sih nggak ada sama sekali kayak gitu, teman pro 2. Jadi pure memang punya kemampuan telekinesis, teman pro 2. Dan pada akhirnya ya, teman pro 2, ini ya, kamu harus nonton banget. Sekarang udah rilis di Prime Video ya, 8 episode. Aku bakal maraton pulang nanti dari siaran, aku bakal nonton sampai habis karena aku pengen ngelihat pembalasan atau reverse-nya bakal seperti apa nih. Karena pemeran Carrie White-nya juga udah beda ya. Ini banyak banget karakter-karakter baru karena udah 2013. 13 tahun lalu berarti ya, tahun pro 2 dari Carrie yang movie itu. Dan memang aku sangat-sangat puas, bukan berarti menormalisasi balas dendam ya, tahun pro 2, tapi di film itu memang benar-benar anak-anak yang bikin gemes gitu, harus dibales gitu. Dan tahun pro 2, sesaat lagi aku harus move dan pindah siaran ke siaran penyiar berikutnya, maksud aku teman pro 2. Jadi ada Katri Ismail yang bakal nemenin kamu di sore menjelang malam nanti di Jaga Malam dengan program siaran juga yang tidak kalah seru pastinya, teman pro 2. Tapi sebelum itu aku pengen ngajakin kamu, jangan lupa buat voting Owl Tank di tingkat antar core wheel, teman pro 2 ya, karena sudah tersisa 17 besar putra dan 17 putri, teman pro 2 dari seluruh Indonesia. Jadi kita harus dukung, semoga bisa melaju terus sampai ke 5 besar putra maupun 5 besar putri atau tingkat nasional, teman pro 2. Hopefully ya.

Ya, yes, teman Pradua, aku Alam Julkanan mengucapkan terima kasih banyak sudah nemenin Alam dari tadi siang. Teman Pradua, kita jumatan bareng, kita juga makan siang bareng dengan informasi-informasi menarik dan lagu-lagu bagus. Teman Pradua, setelah ini aku bakal kasih kamu playlist dari aku yang sudah aku siapin untuk nemenin kamu sampai nanti kamu berjumpa dengan Kakak Tri Ismail ya, teman Pradua. Jadi jangan kemana-mana, jangan lupa download aplikasi RRI Digital di App Store maupun Play Store atau streaming aja di rri.co.id. Dan aku pamit dari ruang dengar kamu sekarang, teman Pradua. See you, bye-bye.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya?
0: Biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak, jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ayo Bang John, patoplah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kok Dek Bah. Gimana mau cepat ini? Nggak kok tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Monang. Aguy, Amang.
1: Bah, kenal kau Dek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lai! Olai! Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Bah. Jadi macet kali ini jalan di belakang dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini dah.
1: Aguy, Amang, Lai, kini, Bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah.

kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai dah. Udahlah Lai yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat Lai buat?

0: Kak, lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

ngobrol dulu bersama dengan Tri Ismail untuk sore ini, dan aku bakal jadi teman kamu dari jam 6 sore sampai jam 12 malam. Dan selamat sore buat semuanya, buat kamu yang hari ini sudah selesai aktivitasnya di tempat kerja, ada yang baru mau balik, ada yang mungkin baru mau nyebrang. Mau nyebrang kemana nih? Ada yang mau nyebrang ke Sofifi nggak untuk saat ini? Aduh, ini udah rame banget ya, orang-orang pada berburu tiket penyeberangan antara Ternate dan juga Sofifi. Kalau lagu jadul kan antara Anyer dan Jakarta gitu ya, kalau sekarang tuh antara Ternate Sofifi. Semuanya sedang mempersiapkan untuk bisa dangdutan bareng ya sama King Nasar. Karena pada akhirnya panggung Pesta Pora pun meledak banget ya sama penampilan dari Opa Nasar. Aduh, lucu banget. Sekarang dia udah punya ini loh, tombre 2 kayak stick gitu yang ala-ala idol K-pop. Nah, ini si Opa Nasar udah punya juga merchandise-nya tombre 2. Iya, lucu banget tombre 2. Dan buat kamu yang lagi dengerin Tri di FM 96,7, aku bakal puterin lagu-lagu bagus buat kamu, nemenin kalian yang lagi di jalan, baru mau pulang, ada yang baru mau berangkat kerja karena kebetulan shifting kayak aku nih, sama teman-teman yang juga kerja di sektor keamanan, kesehatan, dan mungkin juga yang bisa mengakses siaran kita dari sektor pertambangan juga. Selamat sore buat semuanya. Kita punya lagu-lagu bagus buat kamu dengerin di FM 96,7. Semoga terhibur, semoga suka, dan nanti akan kami kumandangkan azan salat maghrib untuk hari ini tanggal 2 di hari Jumat tanggal 9 Oktober itu di pukul 18 lebih 24 menit waktu Indonesia Timur.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Nuh ayat 10, 11, 12. Mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan turunkan musim hujan yang teratur. Dia banyakkan rezeki, harta dan anak-anak yang soleh. Lalu Ia adakan untukmu kebun-kebun, dan Ia adakan untukmu sungai-sungai, kebahagiaan dan kesejahteraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli syai'in saqala, wa inna saqalatal qulub dzikrullah." Sesungguhnya segala sesuatu ada pembersihnya, ada pengkilatnya, ada sikatnya. Pembersih hati yang kotor, sikat hati yang bernoda, pengkilat hati yang berdosa, zikrullah. Maka setiap lafaz zikir membersihkan kotoran dosa noda yang kita perbuat. Begitu kotoran diangkat dari hati itu, tampaklah ada nur di dalamnya, nur yang Allah berikan pada diri kita. Lalu nur itu mencari nur hidayah, nur rahmat, nur maghfirah, nur ma'rifat, nur berkah dari Allah. Alangkah indahnya hati yang memancar nur ilahi melalui zikrullah.

0: عن الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Amat beruntung orang-orang yang berhasil menemukan panutan yang mulia. Amat mudah bagi orang hidup mulia jikalau dia menemukan panutan mulia. Maha suci Allah yang mengirimkan kepada kita Rasulullah yang mulia, yang tatapannya penuh dengan kasih sayang, yang curahan tenaga, keringat, pikiran dan darahnya hanya untuk keselamatan kita semua sebagai umatnya. Hari-harinya adalah tertumpah lahir batin demi kemuliaan kita, saudaraku. Rasul yang mulia adalah pintu gerbang menuju kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mempelajari perilaku beliau. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mengamalkan tuntunan perintahnya dan menjauhi larangannya. Cinta kepada Rasul adalah keikhlasan dalam berbuat apapun juga. Cinta kepada Rasul adalah bekal bagi keselamatan dunia dan akhirat. Cintailah junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Kasus judi online.
1: 80.000 pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
6: 96.3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Timur, kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama dengan Tri Ismail. Dan kita ke kabar pertama dari dunia hiburan. Teman Pro 2, Criterion ASEAN kini resmi diumumkan untuk lanjut sequelnya. Dan kisah film hits rilisan 2018 ini bakal digarap lebih lanjut menjadi serial drama 8 episode. Dan diproduksi mulai tahun depan di 2027, para pemeran utama film originalnya seperti Constance Wu, Henry Golding, dan juga Ronnie Cheng, dan juga nama dari Michelle Yeoh dipastikan kembali memerankan karakter mereka. Teman Pro 2, informasi tersebut diumumkan melalui akun resmi media sosial HBO Max. Dan gimana untuk HBO Max sendiri, juga dalam pengumuman tersebut disebutkan kisah keluarga kaya raya ini akan kembali diangkat berdasarkan novel-novel terlaris karya Kevin Kwan. Dan meskipun garis besar alur cerita belum dibocorkan secara rinci, materi serial ini diperkirakan menyadur kisah dari dua buku lanjutannya karya dari Kwan, yakni China Rich Girlfriend 2015 dan juga Rich People Problems di 2017. Kita beralih ke informasi lain dari kabar dunia olahraga. Kabar hadir dari Jose Mourinho yang melontarkan candaan mengenai lamanya proses penyelesaian kasus pelanggaran finansial Manchester City di Premier League. Dia mengatakan beruntung apabila masih hidup untuk bisa menyaksikan putusan akhir kasus tersebut. Pernyataan itu disampaikan Mourinho tahun 2 dalam wawancara dengan media Italia Corriere dello Sport. Dan mantan pelatih Manchester United, Chelsea, dan Tottenham Hotspur ini juga menilai proses penyelesaian kasus masih bisa berlangsung panjang karena ada tahapan banding. Teman Pro 2, kasus Manchester City menjadi perhatian setelah komisi independen menyatakan klub tersebut bersalah atas tuduhan pelanggaran aturan keuangan Premier League. Namun, Manchester City telah mengajukan banding atas putusan tersebut. Dan mau juga mengaku memilih menertawakan situasi tersebut ketika ditanya mengenai proses hukum yang melibatkan Manchester City. Teman Pro 2, Mourinho juga menyinggung kemungkinan proses hukum berlanjut melalui beberapa tahapan banding sebelum putusan final ditetapkan. Dan Mourinho pernah menangani Manchester United pada periode 2016 hingga 2018. Demikian informasi untuk Info Pro 2 bersama dengan Tri Ismail. Terima kasih sudah mendengarkan, dan nanti bisa kamu dengarkan kembali Info Pro 2 edisi selanjutnya di pukul 10 pagi, 15 sore, dan 19 malam hanya di Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
0: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Kenali setiap kekayaan budaya, tugu, pariwisata daerah di all around Indonesia. Batu di Provinsi Jawa Timur pada awalnya berdiri sebagai kota administratif pada 6 Maret tahun 1993. Kemudian, Kota Batu ditetapkan menjadi daerah otonom pada 17 Oktober tahun 2001 sebagai pemecahan dari wilayah Kabupaten Malang. Kota Batu yang terletak di daratan tinggi dengan ketinggian 700 hingga 1700 meter di atas permukaan laut, yang di mana posisinya menyebabkan suhu di Kota Batu selalu dingin dan sejuk sehingga disebut sebagai salah satu kota terdingin yang ada di Indonesia. Dengan potensinya, Bappenas sempat menyebut Kota Batu sebagai the real tourism city. Dan Kota Batu disebut sebagai kota agropolitan karena menjadi kota pertanian yang tumbuh dan berkembang dari hasil bumi yang dihasilkan. Seperti diketahui, Kota Batu memiliki tanah yang subur dan dimanfaatkan masyarakat untuk bercocok tanam. Kota Batu tidak hanya menghasilkan buah apel saja, namun juga sayuran dan buah-buahan lainnya. Lokasi Kota Batu dengan tanahnya yang subur membuatnya cocok menjadi tempat budidaya berbagai tanaman dan salah satunya adalah buah apel. Apel kemudian menjadi komoditas perkebunan buah utama dan menjadi identitas dari Kota Batu hingga saat ini. Kota Batu terletak di daratan tinggi dengan pemandangan yang indah dengan udara yang sejuk. Sejak abad ke-10, wilayah ini digunakan sebagai tempat peristirahatan bagi kalangan keluarga kerajaan. Dan begitu pula pada masa kependudukan Belanda, lokasi ini digunakan untuk tempat peristirahatan. Karena suasana dan lokasinya tersebut, Kota Batu pernah disebut sebagai Swiss kecil. Kenali setiap kekayaan budaya, tugu, pariwisata daerah di all around Indonesia.

Aku lagi ngebayangin banget Om Redue ini kayaknya lagi rame banget ya di Bundaran 40 di Sovivi. Karena dari tanggal 8 malam itu dia pembukaan gitu kan. Dari gelaran perayaan hari ulang tahun provinsi ke-27 tanggal Om Redue. Kalau semalam tuh aku sempat ini sekilas ngeliat itu ada pembukaan langsung oleh Wakil Gubernur Maluku Utara Bapak Haji Sarbin Sehe. Dan kemudian ada panggung budayanya juga gitu kan. Dan ini gongnya di besok malam sebenarnya kayak King Nasar gitu ya. Kayaknya semua udah bersiap banget untuk melihat bagaimana kostum yang disiapin sama King Nasar, Opa Nasar gitu ya, untuk bisa nyambangin teman-teman di Maluku Utara, menyambangi Maluku Utara, kemudian nyebrang ke Sovivi gitu. Asli, besok malam pasti bakal pecah banget sih Tong Pre 2. Belum lagi ada Salma. Aduh. Ini gak boleh kelewat sih Tong Pre 2 ya. Dan aksi panggung dari Rina Nose juga jangan sampai keskip nih sama kamu Tong Pre 2 ya. Dan Tong Pre 2 dari Insert Indonesia, kita punya kabar nih buat kamu. Kita update dulu. Ada kabar-kabar apa nih? Ada kabar-kabar baik di akhir 2026 Tong Pre 2. Dan ini untuk 13,3 juta pekerja. Ini akan mendapatkan Rp900.000 berupa bantuan subsidi upah atau yang kita kenal dengan BSU untuk bisa menjaga daya beli pekerja menjelang akhir tahun tanggal 2. Karena kan biasanya juga di akhir tahun pasti ada perayaan-perayaan kecil gitu kan. Jadi ini juga untuk bisa menjaga ya, menjaga daya beli, stabilitas dari ekonomi teman-teman pekerja gitu menjelang akhir tahun tanggal 2. Dan kebijakan ini juga diharapkan banget nih bisa membantu konsumsi rumah tangga di tengah tekanan biaya hidup. Dan kalau dibanding dengan tahun lalu tanggal 2, nominal bantuan yang direncanakan ini jadi meningkat, tapi untuk efektivitas program ya akan tetap bergantung pada ketetapan sasaran dan waktu pencairan. Nah, aku bakal sedikit mengulas mengenai pemerintah yang menyiapkan bantuan subsidi upah atau BSU untuk para pekerja di kuartal 4 2026. Ini besarannya direncanakan 300.000 per bulan dan disalurkan sekaligus untuk periode 3 bulan tahun 2. Dan di mana anggaran yang disiapkan oleh pemerintah totalnya ada 12 triliun. Dan kemudian kalau misalnya pun ada yang nanya, ini syaratnya gimana nih? Nah, kalau ketentuan teknis dari BSU 2026 ini masih dikaji nomor 2. Namun kalau kita berkaca pada kebijakan BSU 2025 nomor 2, ini tuh ada sejumlah ketentuan dan juga kriteria gaji hingga keikutsertaan pada program bansos nih. Di antaranya nih, peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan gajinya maksimal di 3,5 juta per bulan atau UMK, dan kamu yang menerima itu bukan ASN atau anggota aktif TNI Polri, dan pekerja yang belum menerima PKH diprioritaskan ya. Kemudian nomor 2, kalau tahun lalu nih pekerja tuh mendapatkan BSU-nya di 600.000, dan kalau untuk 2026 ini itu di 900.000 gitu nomor 2. Program BSU juga digulirkan di 2025 dengan besaran 600.000 untuk 2 bulan. Kok gitu tuh ingat banget Juni Juli 2026. 2025 ya. Juni Juli 2025. Nah, program ini tahun kedua ini tuh jadi bagian dari paket stimulus ekonomi untuk menjaga daya beli para pekerja. Dan kemudian untuk 2026 ini sekali lagi nanti untuk mekanisme teknisnya masih dikaji. Dan kalau ada yang nanya, ada stimulus apa lagi nih di akhir 2026? Selain dari BSU nomor 2, pemerintah juga menyiapkan sejumlah program lain nih untuk bisa menjaga daya beli masyarakat menjelang akhir tahun 2026. Ada juga nih bantuan pangan. Ada 10 kg beras per bulan untuk periode Oktober sampai Desember. Kemudian juga ada pembukaan rekening. Nah, pembukaan rekening ini untuk pembukaan rekening bank untuk warga 17 tahun ke atas nomor 2. Plus saldonya itu di 50.000 ya. Dan ini jadi hal-hal yang mungkin masuk dalam informasi yang kita bagi buat kamu di Insert Indonesia nomor 2, karena memang sedang disiapkan untuk semuanya di periode akhir 2026 ini nomor 2 ya. Dan untuk yang nanya pembukaan rekeningnya gimana nih Kak, pembukaan rekening bank untuk warga di atas 17 tahun plus saldo 50.000 ini target penerimanya itu 76 juta orang kelompok desil 1 sampai 4 nomor 2. Jadi kamu juga harus
harus banget nih untuk bisa ngecek dulu nih desil kamu gitu kan. Dan sepertinya juga ini di Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara yang apa sih namanya tuh booth-nya, booth pelayanannya ada di seputaran venue HUT 27 Provinsi Maluku Utara. Itu juga buat teman-teman bisa mencocokkan desilnya di booth Dinas Sosial. Kemudian juga mau nanya-nanya soal pergantian posisi desilnya, ada yang keliru kayak gimana-gimana, itu lebih detailnya bisa ke booth Dinas Sosial aja biar lebih lengkap gitu kan, gak katanya-katanya. Kalau kebanyakan katanya takutnya kamu bingung sendiri tengok pra 2. Tapi buat kamu nih yang lagi dengerin Tri di FM 9.7, aku mau puterin dulu lagunya Salma Salsabil. Yuk diafal dulu biar besok malam nih nyanyinya bareng sama Salma. Bener gak Tongpre 2? Seru banget nih buat besok malam Tongpre 2 ya. Kita dengerin dulu nih lagu bagus dan paling baru dari si cantik Salma Salsabil, Maha Benar.

0: 처음 들은 척하는 것 봐.
1: 하지마.
0: 저리로 가.
2: 아직 bener. Nonton apaan sih? Ini lagi nonton film. Wih, film apaan? Streaming di aplikasi. Itu tuh film yang baru keluar di bioskop. Streaming di website. Cari yang gratisan aja. Hehehe.
3: Wah, parah nih. Kamu nggak tahu ya bahayanya streaming film di website ilegal?
2: Hah? Emang berbahaya ya?
3: Sini, aku kasih tahu. Streaming film lewat website ilegal bisa jadi celah masuknya malware ke perangkat handphone kamu. Nggak hanya itu, biasanya kan pas streaming suka muncul pop-up iklan tuh. Nah, kalau salah klik, kamu bisa kena phishing juga.
2: Wah, jujur aku baru tahu ini.
3: Nah, makanya mending kamu nontonnya di layanan streaming yang resmi aja.
2: Hehe, kalau gitu, boleh dong pinjam akun kamu buat streaming film-film bagus?
3: Yeah.

modalnya dihamburkan sia-sia. Sebodoh-bodoh manusia adalah yang diberi nafas, dan nafasnya untuk sia-sia, diberi waktu, dan waktu terhambur sia-sia. Demi Allah, kian hari kian dekat dengan saat perpisahan. Namun perhitungan akan teramat berat, hisab akan menjadi nyata. Saudaraku, jangan pernah biarkan nafas tersia, waktu tersia. Allah lah setiap nafas dan detik.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Itu dia lagu bagus dari Mocha, Menua Bersama. Aku doain kamu yang lagi bener-bener dapat tambatan hati yang klik banget, yang pas banget bisa menua bersama. Amin. Nomor 2, aku juga mau ngasih tahu kamu nanti di jam 9 waktu Indonesia Timur, jam 8 waktu Indonesia Tengah, dan jam 7 waktu Indonesia Barat, kita nanti bakal ada musik live chat ngobrol bareng sama This Is Equal, yang nanti mereka bakal ngobrol sama Edit sama Ellen dari jam 9 sampai jam 10 untuk musik live chat kita di edisi malam ini. Dan selamat malam, terima kasih nih buat teman-teman yang masih terus dengerin Pro 2. Bisa diakses nih siarannya Pro 2 dari FM 96,7, dari streaming di rri.co.id, dan juga dari aplikasi RRI Digital. Diunduh gratis, teman Pro 2. Bisa kamu dengarkan untuk siaran dari Pro 2 seluruh Indonesia. Dan kita mau ngasih informasi apa lagi nih? Aku punya kabar. Kabar-kabarnya, teman Pro 2. Kabar-kabarnya nih ya, dari Bapak Menteri Mendik dari Bapak Menteri Mendikdasmen, Bapak Abdul Muti, yang sudah mengatakan kepada khalayak publik bahwa pemerintah nih tengah menyiapkan opsi penerapan kembali kebijakan tidak naik kelas untuk tahun ajaran 2027. Dan aku juga nemu nomor 2 video, apa ya, cuplikan video dari guru yang udah di bangku kelas 4 apa 5 SD dan masih mengajari siswanya untuk membaca ngeja. Ngejanya tuh kayak baru dari tingkat sekolah PAUD ke tingkat sekolah dasar kelas 1 SD gitu. Dan itu yang akhirnya membuat publik kita juga bertanya nih, ini gimana nih prosesnya ketika teman-teman adik-adik gitu kan, dari jenjang kelas 1 SD sampai ke kelas 5 dan masih ngeja di papan tulis gitu. Itu satu hal yang sebenarnya adalah yang memilukan untuk kita juga, untuk dunia pendidikan kita juga, nomor 2. Dan ketika dari pemerintah sedang menyiapkan opsi untuk menerapkan kembali kebijakan tidak naik kelas di 2027, ini juga rencana yang bukan spontan uhui, teman Pro 2, karena ini rencana ini juga muncul dari rekomendasi Dewan Pendidikan. Agar apa? Agar kenaikan kelas siswa ini gak lagi berlangsung kayak jadi otomatis kayak auto naik kelas gitu kan, teman Pro 2. Dan kebijakan ini juga direncanakan akan berlaku untuk seluruh sekolah, baik negeri maupun swasta, tetapi masih menunggu persetujuan dan kajian lebih lanjut ya. Dan kebijakan ini, teman Pro 2, ini juga kalaupun nanti diterapin dan dijadikan sebagai penerapan yang menyeluruh untuk tahun ajaran 2027, ini bertujuan untuk bisa membangun kesungguhan dan budaya belajar bagi siswa, bukan sekedar memberikan hukumannya aja, teman Pro 2. Karena siswa juga diharapkan banget nih, ini bisa naik kelas berdasarkan perkembangan kompetensi dan usaha belajarnya. Dan akhirnya proses pendidikan tidak hanya fokus pada penyelesaian masa belajarnya saja, tapi juga pada pencapaian kemampuannya siswa, teman Pro 2. Asli ingat banget ya, teman Pro 2. Aku tuh ingat banget kalau kita di tahun ajaran ya generasi milenial gitu ya. Ingat banget kalau misalnya udah bener-bener udah mau catrulan, mau naikin kelas gitu ya. Itu udah deg-deg-deg banget, ini kayak gimana nih, gimana nih. Belajarnya tuh ekstra banget, teman Pro 2. Dan karena kalau ketinggal kelas kan nanti udah sekelas sama adik kelas gitu kan. Dan memang pada akhirnya itu hal yang tidak diinginkan oleh siswa-siswi yang akan beranjak untuk naik kelas, teman Pro 2. Jadi semuanya tuh punya apa ya, punya jiwa kompetitif untuk bisa naik kelas gitu, bahkan untuk bisa ranking kelas, teman Pro 2. Dan ya itu tadi gitu, bahwa kita nggak akan sekelas sama adik kelas kita yang akan ada di apa namanya, di tahun ajaran baru gitu, teman Pro 2. Ya ini masih dalam satu bentuk wacana dan disiapkan, dan kalaupun nanti akan ada pengambilan keputusan atau persetujuan lebih lanjut, itu akan diterapkan untuk tahun ajaran 2027.

0: FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

Kita dijaga malam untuk Ngopra 2. Yuk nemenin aku buat ngeronda malam ini sampai jam 12 malam. Dan karena di Jumat malam pekan kemarin udah ada kali ya yang ngobrol sama Idar, jadi untuk Jumat malam edisi kali ini akunya ngobrol sendiri aja. Kamu boleh temenin di 0813-7312-5896 atau cuma mau dengerin aja juga gak apa-apa ya Ngopra 2. Aku kali ini mau ini, mau ngebahas perihal masa depan, enggak ya. Kita mau ngebahas ini Ngopra 2, mau ngebahas bagaimana teman-teman nih ternyata juga suka banget gitu. Enggak semua sih, tapi beberapa itu senang banget masukin item-item ke apa ya, item barang gitu ya, ke keranjang di e-commerce Ngopra 2. Gak tahu sih, tapi ada yang merasakan bagaimana ketika mereka memasukkan barang itu ke keranjang, sensasi memasukkan barang ke keranjang belanja ketika belanja online, kayak online shopping ini, Ngopra 2, ini tuh sebenarnya seringkali ngasih rasa puas dan bahagia, walaupun memang belum belanja, belum di CO juga, Ngopra 2, bahkan ketika barang itu udah masuk keranjang dan akhirnya gak kebeli gitu ya, itu juga masih ada perasaan kayak happy-happy aja gitu. Karena ketika kita masukin barangnya ke keranjang, kayak udah milih size-nya gimana, warnanya gimana, masukin gitu ya, dengan dalih bahwa yaudah kalau ada rezeki nanti bakal kebeli juga sampai pas buka keranjang lagi, lah kok udah habis. Ngopra 2, fenomena ini tuh dikenal sebagai window shopping. Nah ini Windows shopping ini Ngopra 2, Windows shopping digital yang ternyata itu punya penjelasan secara psikologis yang erat kaitannya dengan kerja otak kita dan juga emosi kita sebagai seorang manusia biasa. Ini Ngopra 2, kali ini aku bakal ngasih beberapa alasan secara psikologis gitu ya, kenapa aktivitas memasukkan barang ke keranjang belanja online di e-commerce itu bisa membuat pikiran tuh terasa lebih senang Ngopra 2. Dan rasa bahagia ketika kamu milih barang yang bukan berasal dari momen ketika barang itu tuh tiba di rumah gitu, bukan, beda ceritanya Ngopra 2. Ada lonjakan hormon dopamin Ngopra 2 ketika kamu milih-milih barang, ngelihat warnanya gitu kan, ngelihat size-nya, ngelihat ulasan preview yang bagus, review-review dari para pelanggan yang sudah berhasil belanja gitu. Terus kamu pilih itemnya masukin ke keranjang, itu tuh kamu tanpa sadar, Ngopra 2, ada produksi dan bahkan lonjakan hormon dopamin, Ngopra 2. Nah, kalau saat kamu ngelihat produk yang menarik, nekan tombol tambahkan ke keranjang, otak itu melepaskan hormon dopamin, Ngopra 2. Dan hormon ini tuh jadi hormon yang bertanggung jawab atas rasa senang, atas rasa senang, motivasi, antisipasi terhadap imbalan gitu ya, atau kayak reward, Ngopra 2. Dan kemudian juga ketika kamu masukin barang itu ke keranjang Ngopra 2, itu ada sensasi memiliki tanpa resiko finansial. Karena kan ya udah masukin keranjang aku aja gitu kan, tapi gak ada resiko finansial karena emang gak ada transaksi Ngopra 2 gitu. Menaruh barang di keranjang tuh memberikan stimulasi psikologis yang memang mirip dengan kepemilikan sungguhan, karena kan masuk di keranjang aku nih ceritanya nih Ngopra 2 ya. Dan otak tuh merangsang kita untuk tadi ya ada tambahan lonjakan hormon dopamin, dan otak juga merasakan sensasi kayak hampir memiliki, ya dalam tanda kutip ya, hampir memiliki. Baru hampir aja udah bahagia banget ya kan. Jadi bagi kamu dan bagi sebagian orang Ngopra 2 termasuk aku sih, untuk proses mengumpulkan barang-barang impian ke dalam keranjang itu sudah cukup untuk bisa memuaskan hasrat belanja tanpa harus menanggung konsekuensi ya berkurangnya saldo tabungan dan ya risiko finansial yang lain Ngopra 2. Tapi kalau misalnya ada rezeki nggak apa-apa, CO aja ya. Tapi kalau misalnya sampai pada batas masukin barangnya ke keranjang Ngopra 2 tanpa kamu sadar, itu tuh jadi bentuk
bentuk terapi emosional gitu. Kadang saat kita stres, cemas, atau lelah, aktivitas menjelajahi toko online di e-commerce untuk ngisi keranjang kita nih, keranjang belanja, ini bisa berfungsi sebagai apa ya, pelarian sejenak kali ya, tahun berdua. Terlebih buat kamu yang ini nih, biasanya kalau kalau aku nggak tahu sih kamu tahun berdua, kalau aku tuh keseringan aktivitas ini tuh jelang tidur gitu, jelang tidur ngelihat kok ada yang lucu, cek keranjang kuningnya, ih kok lucu gitu, udah masukin keranjang aja gitu tahun berdua. Ya mungkin tadi gitu udah lelah sama aktivitas kerjaan, udah berinteraksi sosial energinya habis di luar gitu, masuk ke rumah setelah mau jelang tidur udah gitu scroll e-commerce dan ngisi keranjang gitu ya, walaupun gak CO, dan aktivitas dan tindakan memilih barang ini tahun berdua, ngelihat warna-warna yang menarik, yang lucu, modelan-modelan tas off-white shoes yang lucu, ini apa ya, ketika kita lihat kan kita pasti membayangkan ya, membayangkan barang itu bagaimana bisa kita aplikasikan gitu dalam menunjang penampilan kita, aktivitas kita tahun berdua. Dan itu tuh bisa mengalihkan perhatian otak kita dari tekanan atau pikiran negatif, karena kita udah tertuju pada item barang yang kita masukin ke keranjang tahun berdua. Kayak gitu loh ya. Aku lagi ngebayangin banget, memang tanpa kita sadar ya tahun berdua, terutama untuk mungkin lebih banyak ke teman-teman cewek gitu ya, itu benar-benar jadi aktivitas yang apa ya, kayak mau dibilang percuma juga enggak gitu ya, karena ada sensasi ini, sensasi bahagianya dari produksi dan lonjakan hormon dopamin ini tahun berdua gitu. Nanti aku ngasih ulasannya lagi nih buat kamu tahun berdua, kali-kali aja kamu juga sekarang lagi buka-buka e-commerce dan ngeliat-liat lagi kira-kira mana yang lucu gitu kan, belum tahu kapan di CO, yang penting masukin aja ke keranjang tahun berdua. Ini bentar lagi udah ini Harbolnas 10-10 besok tahun berdua, nggak sampai besok jam 12 malam berganti tanggal, udah tuh ya, pokoknya banyak flash sale untuk malam ini.

Aku yakin banget Om Reduwa, teman-teman yang ada di Butterfly Era, untuk lagu ini minimal usianya 35-36. Itu udah paling minimal deh kayaknya. Dan Om Reduwa, aku masih ngebahas bagaimana teman-teman yang sering banget masukin barang ke keranjang kuning, untuk teman-teman yang sering banget ke e-commerce dan ngisi-ngisi keranjangnya tapi belum langsung check out Om Reduwa, itu ternyata juga ada alasan secara psikologis Om Reduwa. Nah, tadi beberapa alasan sudah aku share, dan kali ini aku masih bakal lanjutin lagi Om Reduwa, karena ketika kalian sering ngelakuin hal tersebut, ngelakuin ini, masukin barang ke keranjang dalam kehidupan sehari-hari nih Om Reduwa, kita kan sering kali nih diwarnai sama situasi yang memang tidak di dalam kendali kita gitu kan. Kayak misalnya nih, tumpukan pekerjaan, masalah pribadi, datangnya barengan gitu. Aktivitas belanja tuh jadi satu kebebasan penuh yang kita punya gitu nomor 2. Untuk nambahin, ngapusin barang sesuka hati, ya kan nomor 2. Dan rasa kuasa ini dalam mengambil sebuah keputusan kecil untuk memilih barang di e-commerce, ini membantu mengembalikan stabilitas emosional seseorang loh nomor 2. Dan kemudian pengalaman visual yang bisa memanjakan mata, itu yang juga aku alami sebagai yang sering banget ngisi-ngisi keranjangnya Om Reduwa. Ya apa ya, desain antar muka aplikasi belanja yang memang saat ini tuh dirancang banget untuk bisa memikat secara visual kan Om Reduwa, dari foto produk yang memang berkualitas tinggi, yang dimana juga ada promo-promo nih yang bisa menggait para calon konsumen, dan juga kemudahan navigasi untuk merangsang pusat visual dan emosional di otak kita nomor 2. Pengalaman pengalaman estetis ini tuh memberikan hiburan yang sebenarnya hiburannya singkat dan cukup bisa menaikkan suasana hati gitu, kayak moodnya jadi bagus nomor 2. Aktivitas menimbun barang di keranjang belanja ini sebenarnya tuh kayak apa ya, bentuk rekreasi mental yang memang wajar dan relatif aman untuk meredakan stres nomor 2. Nambah-nambah stres kalau misalnya kamu udah masukin keranjang, belum CO dan kamu uring-uringan sendiri gitu, itu beda lagi ceritanya. Kamu kayaknya harus ke psikolog deh kalau itu. Dan nomor 2, selama hal-hal aktivitas kayak masukin barang di keranjang itu tidak berlanjut menjadi belanja yang impulsif yang merugikan keuangan kamu ya, memberikan ataupun membiarkan barang-barang impian kamu mengendap di keranjang, itu bisa menjadi cara sederhana untuk menyegarkan pikiran gitu. Karena ketika kamu milih-milih item barang, kamu menentukan warnanya gitu kan, kamu pokoknya kamu pilih-pilih deh sesuka hati Tom Brady, kamu punya keleluasaan di situ untuk mengisi keranjang kamu yang memang pada akhirnya itu ada lonjakan hormon dopamin ketika kamu ngelakuin aktivitas tambahkan ke keranjang. Hormon dopamin ini tuh hormon yang apa ya, yang ngasih rasa senang, dan kemudian juga ya sensasi memiliki barang tanpa resiko finansial juga berlangsung tuh nomor 2 ketika kamu masukin barang ke keranjang dan gak harus CO di saat itu juga nomor 2. Ini jadi kayak apa ya, terapi singkat lah buat kamu untuk bisa mengurai emosi setelah kerja seharian, kemudian dar-der-dor urusan pribadi sama kerjaan datangnya barengan gitu kan, jelang tidur ngisi-ngisi keranjangnya, iya kan nomor 2, kalau pas dilihat lagi saldonya, ada yang cukup nih buat satu item, CO aja nomor 2, yang penting kamu udah nakar nih untuk pengeluaran mingguan kamu, atau misalnya pun di bulan Oktober ini kamu akan memberikan reward ke diri sendiri, coba dimasukin ke keranjang dulu item barangnya nomor 2, kemudian besok nih atau bahkan di tengah malam nanti udah di 10-10 nih Harbolnas nih nomor 2, langsung aja di CO mumpung banyak diskon ya kan, banyak diskon, banyak voucher gitu, jadi kamu coba belanja dengan
bijak gitu ya. Kalaupun kamu adalah tipe yang memang setiap bulan harus ada jajannya, itu benar-benar harus dikalkulasi dengan baik, sebaik-baiknya tahun kedua ya. Nanti di jam 9 malam seperti yang udah aku publish di media sosial di Instagramnya Pro2, ada edit sama Ellen jam 9 malam bakal ngobrol sama This Is Equal yang nanti bakal ada kurang lebih 1 jam obrolan mereka di Pro2 Jakarta dan di relay dari Pro2 seluruh Indonesia. Kita langsung aja puterin lagu bagus lagi buat kamu tuan Pro2 sampai nanti di jam 9 kita bakal ke Jakarta. Seandainya bisa bolak-balik Jakarta Ternate secepat naikin feeder mixer siaran aku ya.

investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, gak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bapepti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

Diantong Pro 2 nanti di pukul 9 malam aku bakal ke Pro 2 Jakarta. Kita bakal jalan-jalan. Jalan-jalan via udara ya. Dan nanti bakal ada edit Dev Elam yang akan ngobrol sama This Is Equal, yang nanti akan ada 1 jam durasinya buat teman-teman bisa dengerin obrolan mereka. Yang mau nitip pertanyaan, mau nimbrung sama obrolan cowok-cowok malam ini, langsung aja bisa WhatsApp di 0811 0811 800 105, atau dari media sosialnya Pro 2 Jakarta di @RRI @Pro2FMJKT. Nah, itu dia bener. Dan langsung aja biar lebih detail lagi, kamu bisa langsung cek Instagram story Pro 2 yang paling baru sudah kita publish untuk musik live chat di malam hari ini. Silakan teman Pro 2 interaksi bersama dengan teman-teman dari This Is Equal yang nanti akan bisa kamu dapatkan akses untuk interaksinya kurang lebih 1 jam dari jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Timur.

0: Halo, selamat malam Indonesia.
1: Ya, selamat berjumpa langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, this is MLC Music Live Chat.
0: Sama kita berdua seperti biasa nemenin lo di 3 hari terakhir ini ya.
1: Yo,
0: hari kita mah
1: hari Jumat nih, ting TGIF ya.
0: TGIF. Beda ya.
1: Lihat yang mulus bela.
0: Ada itu apa dan juga Elan nemenin lo di malam hari ini. Selama 1 jam ke depan seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol seru-seruan bareng sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya ya.
1: Betul, kita kalau di jam 7 gak mungkin cuma berdua aja. Karena malam hari ini kita kan ramean ya.
0: Asik.
1: Sama JKT48.
0: Salah keramean. Ramean 48 gimana tuh in frame-nya tuh.
1: Kita akan ngobrol sama salah satu band yang baru aja ngerilis single terbarunya mereka, teman berdua.
0: Yes, mereka baru aja ngerilis EP ya. EP perdana mereka berjudul Cirei. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama This Is Equal.
1: Wow, nanti kita akan ngobrol-ngobrol, jadi jangan kemana-mana karena lo ada di channel yang tepat, apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC
1: Music Live Chat. Woo! Dan seperti janji kita berdua, teman yes. berdua tadi, kalau udah jam 7 malam gak mungkin kita cuma berdua aja
0: malam. Benar. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama This is Equal. Halo.
1: Wede. Virtual.
0: Asik. Via Zoom sekarang.
1: Via Zoom ya.
0: Teknologi.
1: Teknologi. Apa kabar abang-abang?
2: Alhamdulillah baik.
1: Wede. Baik ya.
2: Baik dong.
0: Baik-baik. Ini malam hari ini.
2: Soalnya kita gak sempet main ke Pro 2 karena kita lagi di Bangladesh ini.
0: Betul. Dalam bentuk mie ya.
1: Di Bangladesh. Lebih ke lekoh ya kalau kayak gitu ya. Bumbunya ya. Oh, ini alright. lagi mana di luar Jakarta ya abang-abang ya?
2: Ya, kita di Bandung kebetulan biasanya.
1: Bandungnya mana Kang?
2: Kita beda-beda sih daerahnya. Kalau saya di Cimahi.
1: Oke.
2: Okay. Teman-teman ini lebih ke timur lagi mungkin ya.
1: Bandung timur.
2: Hampir-hampir ke perbatasan antara Bandung sama Tajikistan kebetulan.
0: Oh. Agak serem ya.
1: Mepet-mepet nuklir ya sebenarnya.
0: Anyway, okay. Kita kenalan dulu kali ya sama member-membernya This Is Equal. Malam hari ini ada siapa aja nih, bisa dikenalin satu-satu nih.
1: Satu-satu boleh, silakan Bang.
2: Gue Dinot di vokal.
0: Alright.
3: Oke, gue PUBG di gitar.
0: Asik. Lanjut.
4: Mabe di bass.
1: Oke, mantap ya.
0: Sama ada Bang Giri tadi ya.
2: Betul. Di keyboard ada satu personil lagi sih yang kebetulan kayaknya berhalangan, dia gugur di drum.
0: Oh, alright.
1: Siapa namanya? Tadi ya. Siapa? Yang di drum Guntur. Siapa Kang? Guntur.
0: Benar. Okay. Alright. Jadi berarti berlima nih ya membuat sebuah band namanya This Is Equal.
2: Yes.
0: Ini dari namanya apa nih? Kenapa Equal nih?
2: Kalau kenapa Equal, sebenarnya filosofinya sederhana sih. Kita pengen ngambil tema bahwa Equal itu artinya kan kesetaraan kan?
0: Kesetaraan.
2: Kesetaraan, betul. Jadi kita pengen semuanya tuh seimbang, terus segala sesuatunya tuh harus sesuai porsinya, dan tidak berlebihan, itu aja sih.
1: Oh, paham. Jadi yeah. semuanya mendapatkan kesetaraan yang sama gitu ya.
2: Betul.
1: Wih, asik banget. BTW, This Is Equal tuh.
2: Karena mengingat perpolitikan silakan. Hari ini.
1: Tiba-tiba kaget gak lo? Tiba-tiba.
0: Gimana kagetnya?
1: Wih, kaget. tapi boleh diceritain gak gimana pertama kali This Is Equal ini terbentuk, coy?
2: Okay, kita itu sebenarnya udah temenan lama dari 2005 mungkin ya, awal-awal kita kenal. Apalagi kalau saya sama PUBG itu emang ada ikatan saudara juga kan, jadi kita dari kecil bareng gitu. Dan kebetulan hobinya sama, dan akhirnya kita belajar bareng-bareng sampai ketemulah Guntur, ketemu Giri, sama ketemu Babi.
0: Oh,
2: gitu. Kita udah teman-teman dekat aja.
1: Oh gitu. Jadi karena teman-teman nongkrong bareng, terus akhirnya musik ya.
2: Betul.
0: Ini seru-seru. Berarti udah dari SMA ya? SMA ya?
2: Iya. Kalau sama Tur itu dari SMA, kalau sama PUBG dari kecil, berarti kita barengan di SD, SMP, SMA tuh bareng gitu.
0: Oh, teman kecil ya.
1: Berarti waktu saudara SMA juga tadi. Iya, saudara juga. Waktu SMA Babe kepala sekolah berarti. Bukan.
0: Salah. Guru IPA.
1: Bawa buku tebel ya. Bawa buku tebel. Oh gitu, jadi emang udah nama nongkrong.
0: Oh gitu.
1: Tapi akhirnya kalian nemuin kayak selera musik yang sama, atau sebenarnya ya awalnya genrenya juga beda-beda gitu?
2: Genrenya sih kita memang beda-beda pada dasarnya. Apa namanya? Karena mungkin kita lingkungan memang bareng, tapi di begitu kan kita punya band juga masing-masing.
0: Oh.
2: Ya, jadi ya influence-nya beda-beda juga, tapi akhirnya karena pas kebenaran momennya ini kita ada kesempatan nih ceritanya. Yaudah kita ngobrol lagi, satu invisi lagi, genre-nya seperti apa. Ya akhirnya terciptalah si EP yang sekarang kita namain Kirei.
0: Kirei, EP perdana nih, berarti debut ya?
1: Debut EP pertama ya?
0: Ini seru.
1: Boleh tahu nggak kalau Kirei itu sebenarnya apa maknanya?
2: Nah, ini kayaknya PUBG.
1: Silakan. Apakah kanan kiri?
0: Salah. Bukan kanan kiri.
1: Sebenarnya justru yang harus jawab ini Dino sebenarnya, karena dia yang ide sebenarnya. Semua ide ada di dia sebenarnya.
4: Kenapa lempar-lemparan ya?
0: Babe aja gimana dicoba, Babe?
4: Babe udah punya jawaban dari perhitungan IPA.
1: Boleh Bang Dino, boleh Bang Dino.
2: Kiri itu agak lucu juga sih kenapa diambil nama Kirei. Tema lagu-lagu yang ada di EP kita tuh all about love lah.
0: Okay.
2: Kita ngerasa suka sama seorang cewek, terus yang dituangin ke si lagu gitu. Nah, Kirei itu kan artinya cantik. Jadi artinya cantik dalam bahasa Jepang. Terus kita waktu workshop, ceritanya kita workshop sama manajemen kan. Dan kebetulannya nama villanya tuh Villa Kirei. Kayak semacam semesta tuh, oh ini udah fix kayaknya harus Kirei gitu.
1: Oh gitu.
2: Hanya beberapa orang pintar itu termasuk kayak Ki Joko Bodo, terus Mama Lop.
1: Berarti ini karena nama villa ya. Coba nama villanya Riung Gunung gitu.
0: Salah.
1: Mungkin nama album, nama ibunya Riung Gunung gitu ya. Oh gitu. Iya. Oke. Bisa dimengerti. Jadi ini karena secara keseluruhan all about love, dan juga akhirnya dimaknai sebagai yang cantik itu tadi ya.
0: Betul.
1: Oke.
0: Filosofis juga ya.
1: Filosofis.
0: Walaupun ada unsur ketidaksengajaan juga kan.
1: Dari nama villa.
0: Betul. Gitu.
1: Berarti mungkin buat pengusaha villa, kamu harus cari nama yang bagus-bagus.
0: Benar. Selain harga yang bagus ya.
1: Iya benar. Tapi waktu itu villa, kan waktu itu Kang Dinot nemunya di villa ya namanya. Itu L-nya 1 apa L-nya 2 tuh kira-kira villanya?
2: L-nya 2 sih.
1: Oh, L-nya 2. Oke.
2: Kita larangnya kemana?
1: Aman kalau gitu, Kang Dinot.
0: Aman ya.
1: Kok ini personel nyengir semua ya?
0: Gak tahu ini ada apa sih ini, saya tidak paham ini ya.
1: Oh iya.
0: Alright. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi soal EP perdananya dari This Is Equal berjudul Kirei. Kira-kira ada berapa lagu? Terus tadi udah di spill sedikit, lagunya ini bercerita tentang cinta-cinta nih.
1: Cinta-cintaan ya.
0: Jadi buat kamu teman produ yang ingin seru-seruan juga di malam hari ini, ingin bertanya juga, boleh banget langsung bisa drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
1: Yes, dan jangan kemana-mana. Masih di MLC
0: Music Live Chat.

0: Masih di MLC
1: Music Live Chat.
0: Yay. Dan kita masih barengan sama This is Igwo. Asik.
1: Gokis. Ini nih. Ini apa? Akang-akang berbakat.
0: Asik.
1: Karena kita ngelihat tadi dari EP-nya
0: benar
1: nuansa-nuansa lucu.
0: Benar.
1: Kayak salah satu lagunya.
0: Benar.
1: Apa tuh? DJ.
0: Yoi.
1: Iya.
0: Berarti di EP ini total ada berapa lagu nih, Kang?
2: Ada 5 totalnya.
0: Ada 5
1: wow.
0: Ya.
1: Wow.
0: Oke.
1: Ini semuanya menulis kah atau cuma beberapa aja nih, Kang, yang kayak oh, ini ceritanya dari misalnya dari Kang PUBG atau dari Babe doang gitu.
2: Kalau secara penulisan sih hampir semua gue yang nulis.
1: Oh, kan di note, oke.
2: Dua lagu kalau nggak salah PUBG yang full bikin.
1: Oh, seru-seru.
2: Sama Ingin Kamu, beliau ini yang tulis semua sama liriknya.
1: Yang mana kan yang Ingin Kamu sama yang?
2: Yang Kangen Lagi.
1: Kangen. Oh, Kangen Lagi.
0: Alright.
1: Oke.
0: Menarik mana ini. Tapi kalau apa ya maksudnya didefinisikan dari lagu-lagunya, This Is Igwo tuh sebenarnya band yang seperti apa sih?
2: Kalau secara teknis musik boleh Pak Ji jelaskan.
0: Aduh, boleh. Silakan singkatkan.
1: Aduh, gimana ya gue jawabnya? Karena kalau teman-teman lihat ya, kok lihat sih, denger ya lagu-lagunya This Is Igwo untuk si EP ini jujur agak beda-beda.
0: Okay.
1: Mas Ellen sama Mas Edit denger nih dari mulai Kangen Lagi, terus Kiku Javpo, terus Titi DJ itu tuh punya genre yang berbeda-beda sebenarnya.
0: Oke. Okay.
1: Tadinya sih kita kan mau coba apa ya namanya ngambil demand yang suka kan kalau di Kangen Lagi itu kan kita ada sentuhan city pop gitu.
0: Widih.
1: City popan gitu ya.
0: Oke, okay, oke.
1: Okay. Ya, biar ke genji-genjian gitu kan lagi hype.
0: Oh,
1: kita juga milenial juga pengen ke apa ke bagian Genji juga bisa nikmatin gitu. Terus ada beberapa juga seperti Titi DJ sebenarnya itu kita buat juga yang lebih apa ya namanya lebih pop banget mungkin nggak se apa ya nggak kayak city pop banget gitu. Itu berbeda banget, makanya bisa dibedain tuh Kangen Lagi sama si Titi DJ itu berbeda banget.
0: Okay.
1: Nah sisanya itu emang kita buat emang apa ya sekarang lagi hype apa nih bentuk-bentuk musiknya kita ngikut di era sekarang sebenarnya. Tapi yang penting kita nggak bikin musik yang akhirnya jadi membingungkan atau jadi apa ya nggak easy listening. Tetap kita nggak tidak berlebihan gitu untuk bikin musiknya gitu. Tapi secara genre kita pop sebenarnya. Masuknya okay. Ke pop juga sih.
0: Alright. Benar-benar. Karena sekarang kan genre juga udah luas banget, diverse banget gitu kan. Ya mungkin mau masuk unsur-unsur 90s, unsur-unsur city pop tadi juga ada gitu kan.
1: Betul.
0: Tapi apa nih yang membedain This Is Igwo sama band-band lainnya tuh apa sebenarnya?
1: Nah,
0: dari mananya gitu.
1: Nah, bedanya ini vokalisnya ya dia bisa humoris.
0: Oh, lebih kejualan Kang Dinot berarti. Lebih kejualan Kang Dinot kalau begitu ya.
2: Saya lulusan Cagur.
1: Oh, dari situ ya.
0: Oh, iya.
1: Itu beda ya. Selain bermusik kan bisa cari dia yang lain ya.
0: Bisa.
1: Top setan mungkin. Kita enggak tahu kan.
0: Terlalu ekstrim.
1: Iya, tapi gue ngeliat ada satu lagu yang judulnya lucu nih, Titi DJ. Ini siapa nih? Karena sebenarnya kan bisa dibilang ini kayak judulnya ada unsur komedinya atau kata-kata zaman dulu lah. Kalau Gen Z kan nggak ada yang
0: bener.
1: Gen Z nggak ada nih yang Titi DJ ya, itu udah nggak ada.
0: Nah kalau yes, bener.
1: Kalau dari This Is Igwo apa yang sebenarnya coba dikatakan di Titi DJ ini?
2: Oke. Kalau Titi DJ itu sebenarnya

0: yang sedang di jalan.
1: Oh, oke.
0: Gue tuh kasih lihat nih si PUBG, karena kan dia ada juga di situ. Gue kasih lihat, ini bagus juga gitu. Kata-katanya gue baru tahu nih ada kata-kata kayak gini gitu. Kalau dulu kan ada jargon-jargon, gue tuh udah paham lah. Oh iya, kalau bahasa sekarang viral gitu kan. Ini gue baru dengar nih, baru baca, baru tahu ada yang kayak gini. Nah mungkin tuh pikiran sama si PUBG, akhirnya dibikinlah notasi. Chorusnya udah ada di 2012.
1: Wow,
0: 3 tahun kemudian. Dan itu si Quartz-nya kita gak nemu-nemu tuh. Sampai 2024 bongkar pasang sampai akhirnya 2024 itu baru nemu yang ini kayaknya pas nih. Akhirnya dibikinlah, disesuaikan liriknya dengan tema hati-hati di jalan itu tadi.
1: Oh wow, alright. Jadi karena waktu itu dari SMS sebenarnya.
2: Bener. SMS siapa?
1: Itu kan cewek.
2: Oh iya, bener.
1: Itu cewek.
2: Udah.
1: Iya, jadi DJ. Dan karena itu per karakter bayar, jadi emang nulisnya cuma titi DJ. biar gak mahal.
2: Kalau ada paketnya dulu.
1: Ada paket SMS ya dulu.
2: Paket SMS dulu ada.
1: Aduh, orang dulu.
2: Per karakter. Iya gak ngerti. Banyak yang gak ngerti. Genji gak ngerti.
1: Gak tau talk mania ya. Gak tau pakai talk mania ya.
2: Oh, dari situ.
1: Tapi fun fact-nya ya, di tahun-tahun ini justru itu yang kata-kata hati-hati di jalan, hatinya jangan jalan, di jalan-jalan gitu, justru jadi banyak banget ya. Maksudnya ada beberapa yang menurut aku, ini emang kata-kata kayaknya emang cukup bakal jadi viral gitu.
2: Iya.
1: Nah, sampai terakhir-terakhir ada di tulisan di ini ya, apa di belakang truk.
2: Iya, di belakang truk. Iya, benar-benar.
1: Ada sekarang.
2: Iya.
1: Jadi untung berarti, kata-katanya itu ya.
2: Iya, katanya itu.
1: Iya.
2: Kalau enggak
1: ya ini kutunggu jandamu kan. Nah, itu jadi lagu gitu kan malah. Jadi untungnya yang titi DJ.
2: Benar.
1: Kalau kayak gini, karena pergi rindu tak pulang. Oh ya,
2: lucu-lucu tuh.
1: Iya, lucu-lucu di belakang truk tuh.
2: Benar. Astaga, oh dari situ ya, berarti kalau titi DJ ya.
1: Ini apa?
2: Baru inget gue.
1: Apa?
2: Untung gak ini kayaknya tulisannya pulang malu tak pulang rindu gitu ya.
1: Tapi itu dibawain juga ada kan di lagunya salah satu
3: Armada.
2: Benar.
1: Iya, titi DJ. Oke.
2: Udah
1: bagus
2: tuh. Oke, kita lanjut ke single selanjutnya nih di album ini. Ada Kiku Japu dulu deh.
1: Kiku Japu
2: ini menarik nih, lucu nih judulnya, lucu.
1: Judulnya lucu.
2: Dari mana nih Kiku Japu?
0: Kiku Japu itu kita ambil dari, kita singkat juga sih.
1: Oke. Okay.
0: Dari chorusnya itu, kini ku tahu jalan pulang.
2: Oh, oke.
1: Baru gue pikir bahasa Jepang tadinya.
2: Bener.
0: Ya, kita juga berharapnya kayak gitu, nanti mudah-mudahan orang ngerti sini bahasa Jepang.
1: Iya. Ternyata malah bahasa Indonesia sebenarnya. Singkatan ya.
2: Bener.
1: Oh, ini ku tahu jalan pulang. Nah, kalau lagu ini cerita tentang apa nih, Kang?
0: Oke, kalau ini ceritanya tentang cowok yang udah kemana-mana tuh artinya deket, kenalan sama beberapa orang gitu. Ternyata, kayaknya ini cewek terakhir gue sih. Oh ini tuh
2: akhirnya
0: cewek yang tujuan gue balik tuh ke dia gitu.
2: Oke.
1: Waduh, alright. Asik nih.
2: Ya jadi tujuannya akhirnya.
1: Bener. Setelah apa tadi kata Kang Dinut, setelah nyoba semuanya. Tadi bahasanya apa? Gitu kan?
0: Setelah. Setelah ikhtiar.
1: Berubahnya jauh banget. Tiba-tiba.
2: Bener. Gak salah tapi.
1: Iya. Setelah ikhtiar.
2: Akhirnya menemukan.
1: Iya, bener.
2: Mana jalan pulangnya. Bener.
0: Setelah gue kasih titipan Arab biar gak kemana-mana.
1: Iya.
2: Aman. Mantap.
1: Jadi itu arti lagu Kiku Japu ya.
2: Kalau kata Harry Priadi ya itu.
1: Iya, di YouTube-nya ada yang bilang blunder nih Kak Jun.

0: Jidatnya
1: blunder. Aduh blunder. Aduh, lagi. Blunder. Aduh aku blunder. Oke, tapi kita mau bahas yang abis ini bakal kita dengerin.
2: Apa yoi, itu, ada kangen lagi.
1: Kangen lagi.
2: Nah, ini tadi tulisannya PUBG berarti ya.
1: Kang PUBG.
2: Bener, nih ceritanya tentang apa nih berarti?
1: Ya, sebenarnya tentang ya normal-normal aja ya. Nggak ada ikhtiar-ikhtiarnya. Ya, normal-normal aja maksudnya gini. Orang kangen kan sebenarnya... Semua orang juga pernah kangen.
2: Betul.
1: Gitu. Sebenarnya ini ada cerita lucu juga sebenarnya. Biasanya kan kalau aku bikin itu kayak persis kayak tadi di note bikin sesuatu lirik-lirik yang menurut aku wah ini oke nih kayaknya gue bikinin gitu, bikinin notasi dan sebagainya sudah jadi gitu dan sebagainya. Ini juga sama. Waktu dulu tuh zamannya tuh di angkot, saya bilang lagi di angkot.
2: Ya, oke.
1: Okay. Di note biasanya ketawa nih ngomongin di angkot. Kenapa lu harus ngomongin angkot itu sih? Tapi jujur ini fun fact-nya emang betul-betul sekali gitu. Waktu dulu zaman SMA, aku ada kan waktu dulu sekolah tuh masih pakai angkot-angkot gitu, angkutan umum gitu.
2: Iya, iya, iya.
1: Emang ada cewek emang dia lagi ngomongin cowoknya.
2: Oke. Okay.
1: Jadi ngomongin cowoknya tentang sebenarnya bahasa Sunda. Bahasa Sundanya kayak gini. Ngerti gak sih? Mudah-mudahan ada yang ngerti.
0: Nanti kita bantu translate. Nanti kita bantu
1: translate. Okay. Jadi gini, abisnya asa kangen wae kasih AA. Okay. Padahal baru namanya tadi abisnya ketemu gitu.
2: Oh.
1: Maksudnya gini, dia tuh emang aku lagi kangen banget sama si AA-nya, si Akang-nya gitu. Tapi padahal baru ketemu hari ini.
2: Oh.
1: Jadi udah kangen lagi gitu. Gimana ya gitu. Gimana orang-orang di masa muda SMA gitu. Seperti itu aku dengar kayak gitu. Jadinya lo itu lucu juga ya maksudnya di apa namanya si kata-kata ini kalau aku bikinin lagu gitu.
2: Oh. Okay.
1: Nah, akhirnya dari sana pengembangannya sebenarnya. Karena aku juga ngerasain juga gitu. Emang iya sih kalau lagi kasmaran gitu ya, ketemu sama cewek pacar gitu ya. Pasti bawaannya kangen kan? Kangen dan lagi kangen lagi gitu. Yeah, makanya bikinlah si kangen lagi ini liriknya mungkin disesuaikan dengan ceritanya gitu, cerita yang kita alamin gitu. Jadi satu-satunya akhirnya jadilah kangen lagi sebenarnya. Sesimpel itu sebenarnya. Yes. Karena emang bikin lagu dari khususnya saya biasanya emang ada beberapa kalau teman-teman ngomong apa gitu yang menurut ini wah ini enak nih gitu. Kayaknya bisa bikin lagu bisa ingat gitu. Karena kan kalau bikin lagu bukan hanya sekedar notasi yang bisa terulang-ulang dan diingat gitu. Afirmasi sama orang, tapi karena kekuatan si lirik juga menentukan, jadinya kesana, jadi akhirnya kita bikin aja kayak gitu. Gitu sih. Cara apa ya, kalau ngomongin real, ini lagu dari mana? Jujur dari angkot.
2: Dari angkot ya.
1: Oke.
2: Ya bener, gak ada salah kan, dapat inspirasinya bisa dari mana aja.
0: Gak salah, tapi waktu itu angkotnya ini ya Kang, ada stiker peluru bolong-bolong gitu gak?
2: Ya kan, angkot begitu kan biasanya.
1: Iya bener.
0: Cipratan cet
1: ya bener. Astaga. Ya udah deh, kita dengerin dulu ya. Kangen lagi nih, salah satu single di album Kirei dari This Is Equal, teman bro dua ya. Alright, jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Dari MLC
1: Music Live Chat. Dan masih bersama This Is Equal.
0: Alright. Tadi kita udah dengerin Kangen Lagi dari This Is Equal.
1: Yo, ay, City Pop sih.
0: City Pop
1: banget.
0: Langsung ngerasa dari nada awal ya.
1: Iya. Dan emang khas banget beatnya sih kalau City Pop ya.
0: Bener. Tapi kenapa akhirnya memutuskan untuk apa ya, bisa dibilang kayak di EP ini, genrenya tadi sempat dibilang beda-beda gitu secara musiknya.
2: Itu juga memang hasil diskusi kita bareng produser kita. Dan kebetulan produser kita ini Kang Aji Dikta.
0: Oke.
2: Kita ngobrol-ngobrol, Kang, gimana ini apa warnanya seperti apa, karakternya seperti apa. Kita tuh kemarin store 15 lagu kalau nggak salah. Dan itu memang kita juga masing-masing kirim kan. Terus kita menyesuaikan juga dengan karakter vokal gue kayak gimana, maksudnya di mana, nggak mungkin juga kan tiba-tiba jadi seriosa kayak gitu.
1: Masa kaget sih, kaget ya kalau terus seriosa ya.
2: Ini yang aman tuh di sini gitu, di ini komposisi lagu dari 5 lagu itu kita par juga ke pasar, nanti kita lihat nih yang mana yang kira-kira masuk di telinga Gen Z sekarang. Awalnya kayak gitu. Tapi apa kalau secara beda tuh nggak terlalu jauh pada dasarnya. Cuman kalau ditarik benang lurusnya, kita masih ada sentuhan-sentuhan popnya sih.
0: Popnya lebih kental, iya sih. Benar-benar popnya yang kental di lagu-lagunya dari This Is Equal berarti ya. Oke, ini berarti tadi kita udah bahas 3 lagu ya. Kangen Lagi, Titi DJ, Kiku Japu. Benar. Ini berarti sisa 2 ada Hope dan juga Ingin Kamu.
1: Nah, gue pengen nanya dulu tentang lagu yang ada bahasa Inggrisnya nih.
0: Benar.
2: Yes.
0: Kiku Japu.
1: Salah. Ingin Kamu.
0: Salah.
1: Hope. Gue pengen nanya tentang lagu yang Hope ini. Ini nyambung gak sih sama minuman hop-hop itu? Yang
0: apa
1: di,
0: itu?
1: Yang bulat-bulat di lapangan tuh gak sih lah?
0: Gak tau lagi deh.
1: Kalau hop ini tentang apa nih? Kan kalau dari bahasa Indonesia harapan kan?
0: Bener.
2: Betul.
1: Nah, kalau dari This Is Equal sebenarnya lagunya tentang apa, Kang?
2: Hop ini tuh sebenarnya dulu tuh ada part di mana si hop ini ada di liriknya.
1: Oke.
2: Jadi di bagian ending lirik itu ada siopnya lah gitu ya. Gue lupa apa belakangnya tuh. Yang jelas ada siopnya. Terus kita tuh udah kadung nulis di tiap file. Ini hop ya, revisi ini hop ya, ini hop ya. Gitu.
1: Oh.
2: Soalnya baca. Awalnya kayak gitu. Cuman memang itu tuh nyeritain tentang cowok yang suka sama cewek, tapi dia nggak berani bisa.
1: Jadi,
2: mendem aja gitu. Ketika udah ada niat buat bilang, dianya gagal lagi, berani nggak berani ngungkapin kayak gitu.
1: Oh.
2: Itu harapan aja gitu. Dia cuma berharap aja, kayak gitu. Kalau secara general si lagunya, cuman kenapa dikasih nama Hope? Ya karena itu tadi, karena kita udah kadung dari awal tuh tulisnya Hope gitu.
1: Alright. Asik nih. Berarti tentang orang yang lagi memendam perasaan ya.
0: Keren. Berharap nih.
1: Hop.
0: Salah. Sorry. Itu iklan. Iklan provider itu.
1: Udah enggak ada juga provider.
0: Iya sih, bener sih.
1: Iya.
0: Benar, tapi berarti di Hope ini full bahasa Inggris kah atau Indo? Dari liriknya.
2: Ada bahasa Inggrisnya satupun.
0: Oke. Benar.
1: Ini EP banyak plot twist ya. EP banyak plot twistnya ya ternyata ya.
0: Clickbait cuy.
1: Jadi kayak orang mikirnya begini, enggak kita gini, gitu. Semua kayak gitu dari tadi. Dari tadi benang merah itu. Nah, kita cuma berharap sama satu lagu terakhir ini.
0: Benar.
1: Nah, Ingin Kamu, apakah ada plot twistnya? Kita harus tanya dulu. Kira-kira ini, Ingin Kamu ada nggak nih, Kang?
2: Enggak. Sebenarnya ini lagu yang bentar, gua nunggu lucunya aja nih.
1: Beban banget. Pressure. Coba Kang.
3: Ya, justru yang Ingkam itu lagu teraman ya sekarang
1: ini. Oh, oke.
3: Yang gimmick is gimmick banget lah kayak kan tadi juga This Is Equal namanya Inggris banget ya. Bener. Ternyata bukan orang Inggris.
1: Iya, percaya.
3: Tadi
1: percaya.
3: Ada lirik apa tadi judul lagu Hop, ternyata lagunya juga di dalamnya enggak ada Inggris juga.
1: Inggrisnya. Nah,
3: Kiku Japu apa tadi?
1: Bahasa Jepang ada, ya.
3: Jepang-Jepangnya enggak Jepang gak juga. Kalau income ya, ya ini cuma netralnya lah gitu.
1: Income,
3: income, oh income, ya. Oh. Makanya itu tadinya mau jadi income tuh, tapi kata si Dino, kayaknya berlebihan. Eh iya mah, mual sih.
1: Terlalu plot twist ya takutnya ya.
4: Mualnya.
1: Oh iya. Ingin kamu. Tapi kalau sebenarnya lagu ini tentang apa, Kang? Oh, ke left kayaknya sinyal kepotong. Mungkin Kang Dinot boleh diceritain Ingin Kamu sebenarnya tentang apa nih?
2: Nah, Ingin Kamu itu sebenarnya terakhir dibikin sama PUBG, pas sama lirik bahkan boleh diteruskan?
1: Oh, ya, silakan. Boleh.
3: Kayaknya sinyalnya
1: aman.
3: Karena masih di daratan apa? Tinggi.
1: Iya. Pangalengan ya, Pangalengan.
3: Boleh kan, kalau sih kamu sebenarnya ini lagu spesial yang saya buat untuk istri saya sebenarnya.
1: Asik.
3: Ya kan kalau lihat dari liriknya sebenarnya ya ingin kamu ya emang ini pilihan dari zaman dulu. Gue harus gue harus milikin kamu gitu. Jadi hanya sesimpel itu sebenarnya. Ya gue pengen sama lu, hidup sama lu semuanya gitu. Makanya aku bikin jujur bikin itu, bikin lagunya cepat ya, tapi bikin liriknya jujur 2 bulan ya kakak.
1: Waduh.
3: Tapi emang dipikirin gitu karena tadinya kalau aku nulis biasanya gue nanya si Dinot nih, karena si Dinot kan Dinot Gibran sebenarnya namanya.
1: Oh, Khalil Gibran, Khalil Gibran.
3: Iya. Biasanya gue nanya Kak, ini liriknya oke atau enggak gitu kan. Oh, cuman gue beraniin aja dulu gitu. Gue mau bikin sendiri aja deh yang ini gimana. Ya mudah-mudahan lolos atau enggak. Ternyata lolos ya sama produser kita Aji gitu. Ya udah yang dibeli itu sebenarnya kan lagu itu hanya buat ini aja sih. Apa kan tadi minta lagu, kalau di manajemen kan minta lagu 15 lagu. Ya udahlah buat
2: pelengkap lah ya.
3: Pelengkap aja lah gitu. Ternyata yang didengar sama Aji, wah ini kayaknya masuk gitu. Ya udah dia bilang gini, ini tuh lagu tuh biasa aja tapi inget, katanya inget tapi mudah di apa dinyanyiin dan nggak terlalu spesial tapi inget gitu. Akhirnya ya udah dilanjutin ya syukur alhamdulillahnya juga jadi kepilih sebenarnya lagu Income ini. Ya mudah-mudahan income ini menjadi income.
1: Amin. Iya. Ini Babe kayaknya baru tahu juga nih, kayaknya dari, baru ngangguk kayak baru tahu juga ya artinya.
4: Bener.
1: Oke, tapi kayaknya kita harus bacain juga nih Dit yang udah join di YouTube kali ya.
4: Betul, ada siapa tuh?
1: Ada tadi ada ini dulu nih, ada yang katanya blunder Kang Dinot nih dari Harry Priyadia ya. Tadi.
4: Bener.
1: Terus juga tadi ada siapa nih, Leme Riuma. Katanya bohong yang diangkut tadi pengalaman pribadi gitarisnya yang benar. Emang iya Kang?
4: Kangen lagi itu ya.
1: Kangen lagi ternyata kisah pribadi Kang.
3: Iya kan tadi aku juga bilang juga sebenarnya emang agak relate juga dengan pengalaman pribadi kan.
1: Biasanya
3: kan aku juga banyak teman-teman yang suka curhat-curhat gitu kan. Kan kalau dulu ya, zaman dulu ya, ketika main gitar itu jadi banyak. Sempet gak sih ada yang suka gitar yang main gitar gak?
1: Saya kan Kak
3: Ellen edit ya,
1: main-main.
3: Biasanya kalau di zaman SMP kalau bisa gitar tuh dideketin sama cewek-cewek biasanya.
4: Iya.
1: Beda tapi Kang
3: suka ya.
1: Beda Kang.
3: Oh, beda.
1: Beda Kang.
4: Iya, paham.
1: Tapi ngerti. Iya, maksudnya jadi menarik gitu ya.
3: Menarik, jadi akhirnya banyak, akhirnya pengen orang jadi pengen curhat, gue bikinin lagu dong.
1: Gue deh.
3: Kan suka kayak gitu kan.
1: Iya.
3: Gimana kan kalau ya tadi karena ada kekurangan dari saya gitu, biasanya aku ngambil dari cerita orang lain gitu. Kan kalau pribadi mah kadang-kadang kita juga nggak mau umar-umar juga gitu.
1: Oke, itu terjawab tadi tuh.
3: Dari teman-teman yang lain yang suka cerita ke saya gitu, dan akhirnya
1: jadi cerita
3: lagu ya udah seperti itu gitu.
1: Oke, paham. Itu tadi yang di YouTube tuh tadi udah terjawab ya dari Kang PUBG.
4: Betul. Selanjutnya ada pertanyaan dari Lara nih. Sebenarnya pertanyaannya panjang tapi gua ringkas aja ya.
1: Boleh, coba.
4: Karena kan emang di sisi gue tadi udah cerita ya, ini circle-nya dari pertemanan, dari keluarga juga, saudara gitu kan. Pasti ini hubungannya cukup-cukup erat lah. Tapi ketika kita mungkin bekerja, tadi sempat workshop juga, pasti ada ego-ego nih ketika membuat sebuah karya. Itu gimana cara kalian buat kayak nanganin konflik yang terjadi ketika mungkin ada yang egonya cukup kenceng, pingin ini, pingin itu.
1: Biar mufakat lah gitu.
4: Biar mufakat, betul bahasanya. Mungkin dari Bang Giri atau Babe, silakan.
1: Atau Babe.
4: Gimana?
5: Sebetulnya itu sebabnya kita undang Babe.
1: Biar lebih bijak gitu.
5: Karena beliau selalu netral.
1: Oke.
5: Kita lagi konflik. Maksudnya sebetulnya netralnya karena sikapnya gitu, bukan berarti karena sesuatunya, bukan. Memang beliau netral lah.
1: Berarti kalau jadi ada ketika, konflik, Babe yang menengahin ya, kayak biasa barudak gitu.
3: Nah, iya benar.
1: Kayak gitu ya.
5: Benar banget.
6: Jadi ya, Babe yang selalu.
1: Oke.
6: Yang pasti sih kita sudah memahami karakter masing-masing sih. Cuma kalau misalkan ada sih, kalau misalkan ada ego-ego, kita wajar aja lah memakluminya.
1: Oke.
6: Ya ambil pusing.
4: Benar. Saling positive memahami aja.
3: Positif banget pokoknya.
1: Positif banget, parah.
3: Benar. Jadi kalau gini ya, ini contohnya. Si Dinot ke si Giri nih. Gue bikin ulik lagu ini, lagunya lagu yang baru dan sebagainya. Nah, biasanya nih si Giri ini bikin nih, tapi dia tuh tipenya suka malas nih sebenarnya.
1: Okay.
3: Tapi nah, biasanya kan agak ego, bukan apa ya, Bu, ada sikap yang si Dinot biasanya wah ini sih gini gimana nih. Tapi biasanya Babe yang bilangnya gini, mungkin lagi capek.
1: Lagi
3: sibuk ya.
5: Benar banget.
3: Jadi sampai segala gitu.
1: Iya. Zen ya, orang Zen ini.
4: Orang Zen.
1: Sufi. Udah sufi sekali ya.
2: Kita misalkan lagi ini nih, lagi ribut, lagi kencang gitu. Apa sih suasana di studio ini, Babe kadang-kadang suka ceritain tentang waktu zaman penjajahan dulu, Babe itu kayak gini.
1: Waktu ini ya, waktu gali parit ya.
4: Waktu kerja sama Dendel.
1: Iya. Anyer panarukan.
4: Alright. Seperti itu berarti ya, saling memahami tadi kalau kata Babe. Emang fungsinya Babe di situ.
1: Fungsinya Babe di situ. Ternyata dia pemain tengah ya. Menjaga tempo permainan ya.
4: Betul. Alright, tadi kita udah ngobrol soal EP-nya Kire ya, teman Pro 2. Tadi kita udah bahas juga lagu-lagunya ada di EP ini. Jadi lagu-lagu ini bisa didengerin di mana aja nih, Kang? EP ini.
2: Kita sudah tersedia di berbagai platform musik, sudah di Spotify, Apple Music, Deezer, YouTube juga kita sudah ada satu MV. Yang kangen lagi. Terus teman-teman juga boleh nanti pantengin terus sosial medianya kita di This Is Equal.
1: This Is Equal.
2: Ada di Dinot_Equal.
1: Oke. Pokoknya pastinya dipantengin di This Is Equal dan udah bisa ditonton MV-nya ya.
4: Kangen lagi tadi ya.
1: Kangen lagi.
4: Oke, terima kasih.
1: Terima kasih banyak. This Is Equal ya.
4: Thank you Kang Dino, thank you Kang Giri, thank you Babe, thank you PUBG. Kang PUBG ya,
1: thank you banget ya. Sama-sama. Kita udah seru-seruan bareng sama This Is Equal tadi, teman Pro 2.
4: Betul. Habis ini bakal dilanjut sama biar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya.
1: Yes, kalau gitu kita harus pamit dulu. Gue Alan pamit.
4: Gue Edi Tama pamit.
1: Dan juga
4: This Is
1: Equal.
4: Oke.

Jangan borongan, majunya satu-satu. Kalau kata dari Syakib nomor 2. Malam ini kembali ke Pro 2 Ternate, masih ada Tri Ismail yang akan jadi teman kamu sampai jam 12 malam. Tapi kalau untuk sharing time-nya sampai jam 11 aja. Kali ini nomor 2 aku bakal jadi teman kamu. Kita bakal membahas mengenai apa nih? Mengenai pola hidup hemat yang sekarang memang sedang jadi topik yang hangat banget diperbincangkan sama teman-teman kita di luar sana. Teman Pro 2, untuk kamu yang juga mungkin sedang menerapkan pola hidup hemat ya, mungkin bisa diatur dari yang versi penghematan harian gitu ya. Karena ngomongin soal gaya hidup frugal living ini, teman Pro 2, ini terus menjadi tren di kalangan teman-teman muda, profesional muda, dan konsep ini tuh pada dasarnya berfokus pada kesadaran penuh dari kita untuk mengeluarkan uang, PT, cuan. Agar apa, tahun berdua? Agar alokasi dana tuh lebih terarah pada hal-hal yang benar dan bernilai. Bukan dibuang-buang secara percuma pada hal-hal yang tidak bermanfaat, ya. Dan tahun berdua, kalau ngomongin soal pola hidup hemat ini, apakah kamu juga tengah menerapkan hal tersebut atau mungkin sedang menjadi obrolan yang kalian diskusikan bersama dengan teman-teman di luar sana? Kalian boleh sharing juga pandangan kamu, Tom Pradua, perihal pola hidup hemat ini ke nomor WhatsApp-nya Pradua di 081373125896, dan nanti aku juga bakal ngasih ulasan ini manfaat-manfaat apa saja yang bisa kamu dapetin, Tom Pradua, dengan menerapkan pola hidup hemat ke dalam kehidupan kamu, Tuan Pradua. Nanti, tapi nanti, belum sekarang. Karena sekarang ini kita bakal puterin dulu nih lagu-lagu bagus buat kamu di FM 96,7 yang lagi dengerin dari streaming, dari aplikasi RRI Digital. Tanpa terkecuali, semuanya terima kasih.

Itu dia lagu bagus dari Gia Indrawari, Tong Pradue. Dan seperti yang udah kita kasih tahu ke kamu tadi, apa yang kita bahas, yakni pembahasan, cie. Bahasanya kayak lagi seminar ya. Kita mau ngebahas soal pola hidup hemat Tong Pradue yang sekarang tuh benar-benar menjadi tren di kalangan anak muda. Dan memang untuk apa ya, bukan hanya untuk teman-teman anak kuliahan aja Tong Pradue, tapi sampai ke profesional muda juga tengah menerapkan yang namanya pola hidup hemat Tong Pradue. Apa sih manfaat yang bisa kamu dapat Tong Pradue ketika kamu menerapkan pola hidup hemat ini dalam kehidupan kamu, keseharian kamu gitu ya Tong Pradue? Mungkin yang bisa kamu dapetin adalah kebebasan finansial yang lebih cepat. Kenapa? Karena ketika kamu memangkas pengeluaran yang gak perlu, itu juga bisa mempercepat akumulasi dana darurat kamu Tong Pradue. Dan juga bisa setidaknya bisa memilih instrumen investasi yang tepat buat kamu Tong Pradue, dan juga punya tabungan jangka panjang ya. Tapi kalau ngomongin soal investasi, please banget Tong Pradue, kita di Maluku Utara ini kan udah ada otoritas jasa keuangan nih, udah ada OJK nih. Minimal kalian bisa berkonsultasi untuk memilih jenis instrumen investasi yang tepat buat kamu, yang mungkin dengan latar belakang pekerjaan sebagai pengusaha muda, profesional muda, ya referensi dari teman-teman OJK mungkin bisa menjadi pertimbangan buat kamu. Jadi please banget jangan tergiur dengan iming-iming investasi yang instan ya. Udah banyak pelajarannya di Maluku Utara yang bisa kita ambil untuk bisa kita hindari Tong Pradue untuk beberapa jenis atau formula investasi, instrumen investasi yang punya resiko gitu ya. Dan ini tadi beberapa teman-teman juga udah gabung sama kita. Ada Chan, assalamualaikum, saya nyimak dan terapkan hidup sederhana apalagi di kota besar. Benar ya, yang semuanya serba perlu pertimbangan untuk dibeli, entah itu yang masuk pada kategori kebutuhan kamu Tong Pradue. Karena kan kalau dulu masih zaman kita sekolah ya, ketuir banget kedengarannya ya, tapi kalau zaman sekolahnya aku gitu ya, kita kan selalu belajar gitu, kebutuhan primer, kebutuhan sekunder gitu ya. Dan primer ini kan diutamain nih Tong Pradue. Kalau misalnya pun rezekinya udah terpenuhi buat mengcover kebutuhan primer kamu, dan kamu ngerasa bahwa oh iya boleh nih untuk bisa memenuhi kebutuhan sekunder kamu, it's okay. Tapi yang namanya penerapan pola hidup yang efektif ya secara keuangan itu juga penting banget Tong Pradue. Dan ketika kamu juga bisa menerapkan pola hidup hemat, itu juga di mana kamu punya ketenangan pikiran sebenarnya, karena terhindar dari apa? Dari utang konsumtif Tong Pradue. Yang kalau misalnya kamu udah bener-bener apa ya, termanipulasi dengan kebutuhan yang sebenarnya bukan hal yang mendesak gitu ya, tapi karena kamu rutin secara terus-menerus, kamu akhirnya terjebak di lingkaran utang konsumtif. Dan akhirnya apa? Cemas. Bisa akibatnya gaya hidup gaya hidup kamu yang dari gaji ke gaji gitu kan, ketika tidak diatur dengan baik ya, ada kecemasan setiap awal bulan atau akhir bulan gitu ya. Ada kan yang tim yang gajiannya di awal bulan, ada yang di akhir bulan gitu Tong Pradue. Ketika gaji ke gaji, durasi dari gaji ke gaji tuh isinya, antara durasi gaji ke gaji tuh isinya cemas aja, karena tidak ada penerapan pola hidup hemat Tong Pradue. Dan menghindari jebakan gengsi kali ya Tong Pradue. Karena ketika kamu menerapkan pola hidup hemat sendiri gitu ya Tong Pradue, itu bisa mendorong kamu atau bahkan seseorang untuk fokus pada nilai dan fungsi ya suatu barang, daripada soal pengakuan sosial aja, kayak tervalidasi dari lingkungan sosial aja Tong Pradue. Jadi please banget kamu mungkin bisa apa ya, minimal bisa punya apa sih namanya, kayak ini, pencatatan keuangan kamu secara mandiri untuk benar-benar punya manajemen keuangan yang baik di tengah-tengah kehidupan kita yang saat ini Tong Pradue ya. Ada yang tengah berjuang untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, ada yang untuk apa ya, coba untuk bisa
memenuhi kebutuhan keluarga. Terlebih buat teman-teman yang generasi sandwich. Wah, ini Masya Allah juga sih sebenarnya kalau kita udah nyampe ke pembahasan soal generasi sandwich dengan banyak sekali poin-poin yang perlu mereka centang sebagai pemenuhan kebutuhan harian, mingguan, bulanan, tahun berdua. Dan aku doain buat teman-teman yang tengah mengais rezeki di luar sana, yang harus nyebrang atau pulau, yang harus naik pesawat dengan bermil-mil jaraknya, harus jauh dari keluarga, kalian semuanya bisa diberikan nikmat sehat dari yang Maha Kuasa. Amin banget ya nomor 2. Dan ini dia, tadi udah ada yang mampir untuk request lagu, lagunya Rio, Rio siapa nih? Aku coba Rio Laskar ya, sama Om Andi Rianto. Boleh untuk lagunya Sumpah Mati. Waalaikumsalam Ojan yang udah nyamperin kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita dengerin dulu lagu dari Rio Laskar buat kamu yang lagi dengerin kita di Pro 2 Ternate.

Rian Khalif sama beberapa penyanyi gitu ya untuk lagunya 2001 kali. Aku baru bener-bener ngeh banget soal lirik lagu ini pas dia kolaborasi featuring sama Salma Salsabil. Wah, itu langsung kayak nyadar lirik banget. Aku tuh awalnya kayak dengernya tuh kayak gini. Yang penting kau baik-baik lagi gitu kan. Ternyata setelah kolaborasi nyanyi bareng sama Salma Salsabil, aku baru ngeh ternyata liriknya kayak gini. Yang penting kau balik baik lagi gitu. Bukan baik-baik lagi, tapi balik baik lagi. Oke, terima kasih Salma yang sudah sangat begitu jelas artikulasinya untuk bisa kita denger lagunya secara utuh dan ketawa sendiri pas denger lagunya lagi versi dari Salma. Dan besok malam Salma Salsabil kemudian Opa Nasar. Ini bukan King Nasar lagi, tapi Opa Nasar gitu ya. Dia udah punya merchandise yang banyak banget, kayak kayak Opa-Opa Idol tahun pre-2. Dan King Nasar, kemudian Rina Nose, dan juga ada Salma Salsabil yang nanti bakal ada di panggung Pesta Rakyat HUT Provinsi Maluku Utara ke-27 di Sovivi, Alun-Alun Sovivi, di Bundaran 40, Kota Sovivi tahun pre-2 ya. Yang pastinya ini besok malam banyak banget yang nyebrang, entah dari Ternate ke Sovivi, entah dari Tidore ke Sovivi, dari mana lagi nih coba kalau kita absenin yang bisa lintas darat tuh dari Malifood, dari Sidangoli, dari Halbar, dari Haltim, Halteng. Waduh, ini untuk akomodasinya sendiri besok nih tahun pre-2, aku mau sekaligus ngasih sekilas informasi buat teman-teman. Besok malam itu kan nanti jadi panggung Pesta Rakyat nih teman pre-2 ya. Dan aku mau ngasih tahu kamu kalau besok tuh Cantika Express itu bakal ada dua trip dari Pelabuhan Ahmad Yani Ternate ke Pelabuhan Guraping Sovivi. Itu trip pertamanya di 16.30, kemudian nanti sore ya tahun pre-2 ya, kemudian nanti untuk trip keduanya dengan rute Ternate Sovivi itu di pukul 18 petang, 18 sore tahun pre-2 menuju petang gitu ya. Itu gratis, jadi kamu juga penting banget untuk mendaftarkan diri kamu tahun pre-2 di sistem tiketingnya. Dan nanti kalau baliknya di tanggal 10 malam, besok malam, itu juga ada trip baliknya dari Sovivi, itu di 23.30 dan juga nanti di 1 dini hari tanggal 2. Waduh, ini diakomodasi banget ya buat yang mau melepas penat gitu ya. Coba bayangin aja besok malam gitu kan, segimana pecahnya untuk seperti mati lampu, ya sayang. Aduh, atau mungkin yang mau denger ini lagunya Salma Salsabil, Rumah Kecil Itu, atau mungkin lagu barunya Maha Benar. Waduh, ini bener-bener jadi momen yang dinantikan oleh masyarakat Maluku Utara tahun pre-2. Jadi kalau misalnya kamu yang sedang menerapkan pola hidup hemat ya, buat hemat-hemat akomodasinya, daftarkan diri kamu tahun pre-2 untuk bisa mendapatkan akses penyeberangan gratis yang disediakan oleh pemerintah provinsi. Itu dari Cantika Express untuk kapal cepatnya dari penyeberangan Ternate Sovivi, Sovivi Ternate, dan juga ada bus yang disediakan untuk perjalanan darat ya dari beberapa titik ya teman pre-2. Ini buat teman-teman yang mungkin masih bertanya-tanya, sekaligus kita bakal sedikit menjelaskan mengenai rute-rutenya teman pre-2 ya. Jadi teman pre-2, untuk Sidangoli Sovivi itu untuk besok nih angkutan pergi ke Sovivinya itu di pukul 16 sore ya, dari Malifood ke Sovivi. Kemudian kalau dari Sidangoli ke Sovivi itu di pukul 16 ya, sama persis jam 4 sore 16 waktu Indonesia Timur. Kemudian dari Kusu ke Sovivi itu di pukul 19 ya. Dan angkutan pulangnya, angkutan darat ya tahun pre-2, itu dari Sovivi Sidangoli di jam 12 dini hari. Kemudian juga untuk Sovivi Malifood, Sovivi Kusu, semuanya itu startnya dari Sovivi itu untuk angkutan pulang darat itu di pukul 00 atau 12
malam Tomang Pradua ya. Itu dia untuk sekilas informasi buat kamu warga-warga Maluku Utara. Dan tadi ada juga nih yang ini ya, yang apa namanya, yang nitip playlistnya Wijaya. Kita puterin lagu Wijaya, Bulan Bintang Garis Menyilang. Ada nih teman-teman nih. Halo, selamat malam buat siapa nih? Oh, ini dari Ki. Apa kabar? Ih, Ojan, makasih udah sangat-sangat baik untuk tap-tap layarnya. Dan Tomang Pradua, kita puterin dulu lagu-lagu bagus buat kalian. Nanti kita juga bakal ngajakin kalian flashback hits sama lagunya dari mendiang Glenn Fredly untuk lagunya Kasih Putih, juga siap nanti terputar buat kamu setelah dari Wijaya 80 featuring Sal Priyadi, Bulan Bintang Garis Menyilang.

aku dari tadi bacain ini Tengah Merah 2, bacain live chat dari teman-teman di live TikToknya kita gitu ya. Dan ternyata di luar sana juga masih dengan apa ya, dengan kehidupannya masing-masing, dengan beban di pundaknya masing-masing, Tengah Merah 2, sampai akhirnya kita ngerasa bahwa okay, bahwa kita dan teman-teman di luar sana juga dengan apa ya, dengan PR-nya masing-masing gitu. Tengah Merah 2, hai selamat malam Loli, apa kabar? Besok malam Loli cus ke Sofifi gak nih? Loli nih, Tengah Merah 2 nih, sama teman-teman Merah 2 lainnya gimana nih, pada mau ke Sofifi gak nih? Dari Sakurata. Sakurata ya, lucu banget ID-nya. Assalamualaikum Kak, salam kenal dari Blora Selatan, Jawa Tengah. Request lagu Bersama Bintang. Bersama Bintang tuh anime ya, bener ya. Oke, sama Kak Kania juga dari tadi udah nyamperin kita ya di live chatnya, terima kasih banget. Ada siapa nih? Ada Uli, salam kenal Uli. Hidup itu cari cuan dan hiburan sama keluarga. Bener-bener. Oh, lagunya Bersama Bintangnya Drive ya. Oke, berarti flashback ya. Flashback dulu nih kita ya. Tapi kalau ngomongin soal flashback hits, ini udah ada antri dan dulu nih dari tadi udah ada yang antri untuk lagunya Glenn Fredly, Kasih Putih. Jadi kita bakal di play satu-satu untuk bisa flashback hits, karena untuk playlistnya Pro 2 nggak boleh banget didar-der-dor dengan flashback hits ya. Kalau misalnya pun itu didar-der-dor dengan flashback hits, nanti bisa di santai siang Tengah Merah 2. Kamu mantengin siaran Pro 2 di santai siang 13.30 sampai pukul 14. Itu durasi 30 menit spesial buat teman-teman yang ingin flashback hits di Pro 2 ya. Kalau sekarang kita flashback hits dulu sama lagunya Glenn Fredly Tengah Merah 2. Dan aku sekaligus pamit dari ruang dengar kamu untuk sharing time. Nanti setelah ini bakal ada banyak lagu bagus yang terputar buat kamu di Just For Music Pro 2 sampai jam 12 malam.

0: FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Sejumlah barang bukti kasus judi online.
2: 80.000 pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
3: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
4: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
5: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
6: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: siaran ternate. Teman terbaik kau.
1: Ah, hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar. Dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
2: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
1: Kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya, habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

teman-teman berdua, dengan terdengarnya lantunan musik penutup siaran kami malam hari ini, maka berakhir sudah untuk seluruh rangkaian program siaran Pro 2 RRI Ternate edisi 9 Oktober 2026. Satria Ismail mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat beristirahat. Kami akan kembali mengudara untuk edisi selanjutnya di tanggal 10 Oktober di pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui FM 96,7, streaming di www.rri.co.id serta aplikasi RRI Digital. Dan terimalah salam kebangsaan kami, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Programa 2 Radio Republik Indonesia Ternate.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pradua. Kembali lagi kaum mengudara untuk edisi Sabtu 10 Oktober 2026 pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui FM 9.7, streaming di www.rri.co.id serta aplikasi RRI Digital bersama saya Ida Rapka. Dan terimalah salam kebangsaan kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Ternate.

Baik, teman Prodo Ida, udah masih nemenin kamu juga di pagi hari ini. Dan seperti biasa nanti di pukul 5.30 akan ada Hasanah Pagi. Dilanjutkan dengan pukul 6 sampai di jam 10 Edes pada Selamat Pagi Teman Prodo. Dan setelah itu bakalan ada Prodo Hitlist yang nemenin kamu nih di weekend ini. Jadi gak usah kemana-mana, setan aja terus. Pastinya coba di RRI Prodo Ternate, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2, kita kembali berbagi di program Pro 2 RRI Ternate di Hasana Pagi. Teman Pro 2, setelah melaksanakan ibadah salat subuh di hari ini, kita kembali berbagi kebaikan dalam Hasana Pagi. Dan untuk hari ini, kita akan berbagi mengenai golongan orang yang berhak minum air dari Telaga Kautsar. Siapa mereka? Inilah ulasan di Hasana Pagi. Teman Pro 2, marilah sebelumnya bersama-sama kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberikan nikmat sehat, kita masih dibangunkan pada hari ini untuk bisa menunaikan ibadah salat subuh dan tentunya bisa mendengarkan program siaran Hasana Pagi. Teman Pro 2, berbicara mengenai golongan orang yang berhak minum air dari Telaga Kautsar, tentu kita berharap kita ada pada golongan orang itu. Teman Pro 2, manusia akan dibangkitkan dari alam kubur dalam keadaan haus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi kuasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menanggapi permintaan umatnya, yaitu minum dari telaga yang dinamai Kautsar. Teman Pro 2, Telaga Kautsar juga disebut sebagai telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman Pro 2, menukil dari syarah Riyadhus Salihin Imam Nawawi, susunan Syekh Muhammad Al-Utsaimin yang diterjemahkan oleh Munirul Abidin MAG, telaga ini berasal dari Sungai Al-Kautsar. Teman Pro 2, dari sungai itu dialiri ke telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan hanya orang-orang mukmin dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dapat meminum air dari telaga ini. Lantas, golongan mukmin seperti apa yang bisa meminum air dari Telaga Kautsar? Teman Pro 2, golongan yang berhak minum di Telaga Kautsar yaitu muslim yang menjaga wudunya. Mengutip buku Hidup Bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Daeng Najah, disebutkan golongan mukmin yang bisa minum di Telaga Kautsar adalah mereka yang senantiasa menjaga wudunya. Ini sesuai dengan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah kala itu engkau dapat mengenali kami? Beliau menjawab, ya, kalian memiliki pertanda yang tidak dimiliki oleh siapapun dari umat-umat lain. Kalian datang kepadaku dalam keadaan dahi, kedua tangan, dan kedua kaki kalian bercahaya dari bekas berwudu. Hadis riwayat Muslim dalam kitab At-Tahharah. Golongan lainnya adalah orang fakir yang bersabar. Teman Pro 2, golongan selanjutnya yang bisa meminum air di Telaga Kautsar adalah orang fakir yang sabar semasa hidupnya dalam menghadapi kefakirannya. Nabi Muhammad SAW bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, orang yang pertama kali mendatanginya untuk menemuiku adalah orang-orang fakir dari kalangan umatku. Hadis riwayat Abu Daud. Teman Pro 2, golongan lainnya yaitu muslim yang lisan dan perbuatannya terjaga. Teman Pro 2, golongan lain yang diperbolehkan minum air di Telaga Kautsar adalah orang yang lisan dan perbuatannya terjaga semasa hidup. Kemudian, orang yang memberi makan orang yang berpuasa. Dari Ibnu Khuzaimah, dari Sa'id bin Al-Musayyib, Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa yang memberikan makan orang yang berbuka puasa sampai kenyang di bulan itu, maka Allah akan memberikan dari telagaku sebuah minuman yang seseorang tidak akan merasa haus lagi sampai masuk surga. Wallahu alam teman Pro 2. Inilah golongan orang yang berhak minum
minum dari Telaga Kautsar. Insya Allah, dengan keimanan Islam kita yang selalu terjaga dan semata hanya beriman dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita termasuk pada golongan orang yang berhak minum dari air Telaga Kautsar. Dan teman perdua, demikian untuk lesan Hasanah Pagi di edisi hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Mau kemana, Bu?
1: Mau ke pasar nih, Bu.
0: Loh, nggak pakai helm?
1: Alah, deket doang kok. Nggak nyampe 10 menit ini.
0: Iya sih. Tapi kan supaya lebih aman, mending dipakai aja, Bu.
1: Aman kok, Bu. Saya tuh udah sering ke depan nggak pakai helm kayak gini. Males, Bu. Lagian ribet. Udah ya, duluan saya.
0: Iya, Bu. Hati-hati ya, Bu.
1: Kenapa sih ribet-ribet pakai helm? Kan perjalanannya juga nggak jauh.
2: Pentingnya menggunakan helm saat berkendara. Pakai helm bukan hanya taat lalu lintas, tapi juga supaya kamu selamat tanpa was-was.

Pernah nggak sih kamu ngerasa berada di sebuah momen yang kamu yakin banget pernah terjadi sebelumnya? Padahal ini pertama kalinya kamu berada di momen tersebut. Rasanya aneh banget kan? Perasaan ini yang biasa disebut dengan déjà vu. Déjà vu adalah istilah dari bahasa Prancis yang artinya sudah pernah melihat. Fenomena ini bikin kita merasa sedang mengalami ulang kejadian yang sebenarnya baru pertama kali terjadi. Menurut ahli neurologi, déjà vu terjadi karena adanya gangguan kecil dalam sistem memori otak kita, terutama di bagian yang bernama hipokampus dan lobus temporal. Ketika otak kita memproses suatu kejadian baru, kadang ada sinyal yang salah arah, dan alih-alih disimpan sebagai pengalaman baru, otak secara keliru mengenalinya sebagai memori lama. Akibatnya, kita merasa sudah pernah mengalami hal itu sebelumnya. Tapi tenang, déjà vu itu hal yang wajar kok. Sebagian besar orang pernah mengalaminya, terutama saat sedang lelah, kurang tidur, atau berada di tempat baru yang mirip dengan kenangan lama.

raksa. Lindungi dan dukung mereka dengan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan yang baik. Indonesia Layak Anak adalah sebuah komitmen pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas hidup anak-anak di Indonesia. Indonesia Layak Anak bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang. Indonesia Layak Anak bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi anak-anak, meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi anak-anak, melindungi anak-anak dari kekerasan, eksploitasi, dan penyalahgunaan, meningkatkan partisipasi anak-anak dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan anak dan keluarga. Ada beberapa indikator untuk mengukur kemajuan Indonesia Layak Anak melalui angka partisipasi sekolah, angka kematian, angka kekerasan terhadap anak, angka eksploitasi anak, dan angka kemiskinan anak. Indonesia Layak Anak diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas hidup anak-anak di Indonesia dan menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi mereka.

Oke teman perdua ya, masih balik lagi di Sepada Selamat Pagi teman perdua barengan sama Ida Rapka di sini. Dan happy weekend juga buat kamu mungkin yang mau beraktivitas di hari Sabtu ini, mau piknik, mau jalan-jalan. Ya, tapi sebelum itu jangan lupa buat beres-beres rumah dulu, beres-beres kosan, beres-beres kamar. Karena mungkin seminggu ini banyak kegiatan, full aktivitas, jadi nggak bisa buat bersih-bersih rumah gitu ya teman perdua ya. Nah, oke, teman perdua ini kalau kita lihat sendiri juga ya teman perdua. Nah, ini nih kalau ada kejurda bulu tangkis Malut ya yang sedang mencari atlet calon juara nasional. Wish. Jadi dari sebanyak 284 peserta ya yang ambil bagian dalam kejurda bulu tangkis Piala Gubernur Maluku Utara 2026 di Gedung Duafa Center Kota Ternate. Nah, selain menjadi ajang perebutan gelar juara, kompetisi itu diharapkan untuk menjaring bibit atlet potensial yang dipersiapkan menghadapi persaingan tingkat nasional. Dan kejuaraan yang digelar Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Provinsi Maluku Utara di mulai dari tanggal 9 kemarin sampai di tanggal 11 besok dibuka oleh Wakil Gubernur Maluku Utara ada Bapak Sarbin Sehe yang dan kegiatan itu merupakan dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-27 Provinsi Maluku Utara ya. Terus juga Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga di Dispora Maluku Utara ada Pak Rahmat Joy Sangaji yang bilang kalau kejuaraan ini tuh juga dirancang untuk menjaring atlet potensial ya yang dapat memperoleh pembinaan lebih lanjut. Nah, penyelenggara kompetisi ini juga diharapkan mendorong peningkatan prestasi bulu tangkis daerah. Dan dari total 284, sebanyak 236 ini mengikuti kategori pembinaan, sedangkan 48 lainnya berlaga pada kategori umum. Nah, mereka juga berasal dari Kabupaten Kepulauan Sula, Halmahera Selatan, Halmahera Tengah, Halmahera Utara, Halmahera Barat, Halmahera Timur, Pulau Taliabu, Kota Ternate, dan Kota Tidore Kepulauan. Jadi panitia menyiapkan penghargaan dan bonus sebesar 100 juta ya bagi peserta berprestasi. Wih, ini luar biasa banget ya teman perdua ya. Nah, tapi bagi Pak Sarbin juga peningkatan prestasi juga tidak cukup ya, bertumpu pada pertandingan dan hadiah. Jadi pembinaan atlet menurut dia juga dilakukan secara berkelanjutan melalui penyediaan fasilitas latihan, terus ada kompetisi yang teratur, pelatih kompeten, serta peran organisasi olahraga dalam menemukan dan mengembangkan bakat juga nih teman perdua. Wah, semoga aja ya kita pasti karena banyak potensi-potensi ya dari anak-anak muda di Maluku Utara yang bisa ya membawa nama Maluku Utara menjadi harum ya di kancah nasional maupun internasional. Kita doakan ya semoga kedepannya pasti bisa ada nih teman-teman berdua.

0: Kalian perhatiin gak sih kalau tulisan ambulan di depan mobil ambulan pasti terbalik? Ternyata bukan salah tempel. Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.
1: Baik, teman pro 2, ya, kamu suka gak sih makan buah? Apalagi buahnya tuh yang seger-seger, ada asemnya, ada manisnya, ya pokoknya enak lah teman pro 2. Salah satunya kayak sirsak nih teman pro 2. Jadi, teman pro 2 menjaga kesehatan di usia lanjut tuh punya banyak perhatian yang ekstra ya. Salah satunya ini tuh adalah dengan memperhatikan asupan makanan dan nutrisi yang dikonsumsi. Nah, terus salah satu asupan makanan yang mengandung berbagai nutrisi itu adalah buah-buahan nih. Nah, buah sirsak ini tuh juga memiliki berbagai manfaat kesehatan. Nah, ini kalau dilansir dari rri.co.id juga, buah sirsak juga memiliki berbagai manfaat kesehatan untuk lansia ya. Jadi buat teman pro 2 ya, atau mungkin yang lagi dengerin punya kakek, nenek, atau mama, papa yang udah berusia lanjut, bisa nih ya buat mengonsumsi sirsak ya, karena ini banyak banget manfaatnya. Salah satunya membantu mengurangi peradangan. Nah, selain manfaat di atas ya, ada juga nih berbagai manfaat kesehatan lain ya. Yang pertama adalah melancarkan pencernaan, di mana sirsak ini tuh memiliki kandungan serat yang baik untuk membantu mengatasi sembelit yang terjadi di usia lanjut. Terus yang kedua adalah mengontrol tekanan darah. Nah, buah sirsak ini memiliki kandungan mineral ya, berupa kalium yang tinggi yang membantu membuang kelebihan natrium atau garam melalui urin. Dan di mana proses ini membantu menstabilkan tekanan darah. Terus yang ketiga ini adalah meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi sirsak sendiri juga memiliki kandungan vitamin C dan antioksidan yang melimpah. Jadi bisa membantu menangkal radikal bebas, terus juga meningkatkan daya tahan tubuh dari ancaman virus dan bakteri gitu teman pro 2. Jadi cocok banget ya kalau misalkan mungkin kayak udah ngelihat kayak pencernaan kok nggak lancar gitu ya, atau pipi mulai naik. Nah, itu kan kelebihan garam juga gitu teman pro 2 ya. Jadi dicoba aja nih konsumsi buah sirsak tapi dengan porsi yang seimbang atau yang normal aja ya, jangan berlebihan teman pro 2.

0: lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Ah, itu Tumblr kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada Tumblr-nya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat Tumblr kamu dong.
2: Ini Ran, Tumblr saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak, jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau Tumblr apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai Tumblr apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti Tumblr deh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pak, itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
2: Iya, mana dari tadi Bapak juga nggak bisa tidur.
1: Duh, besok anak-anak sekolah nih, Pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang nggak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
2: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
1: Udah sih, Pak. Tapi tetap aja kayak gitu.
2: Ya udah, Bu. Kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
1: Nah, lo tuh. Langsung mati lampu.
3: Kenyamanan bersama.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih ya.
1: Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke. Aku salah.
1: Jadi nggak mood. Aku mau
0: enggak.
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: pesen makan yuk.
1: Boleh, aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget, mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak, tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

Nah, masih balik lagi ya di jam 7 ini, teman Pradua barengan sama Ida Rapka juga. Nah, aku pengen ngebahas soal food coma atau postprandial somnolence yang merupakan istilah medis, yaitu gejala lemas dan mengantuk setelah makan, teman Pradua. Jadi gejala ini tuh akibat perubahan pada sistem pencernaan dan hormon setelah makan besar. Nah, ini kalau dikutip dari rri.co.id dari Alo Dokter juga. Jadi gejala food coma ini tuh terjadi ketika tubuh tuh merespon asupan makanan yang masuk dalam jumlah besar, dan dalam hal ini tubuh juga akan mengalirkan lebih banyak darah ke sistem pencernaan untuk memproses makanan. Jadi dengan lebih banyak darah yang dialirkan ke sistem pencernaan, membuat darah tuh ke otak sedikit berkurang. Hal ini tuh memicu rasa rileks, ngantuk, dan lemas setelah makan, terutama dalam jumlah besar atau makan besar juga ya. Nah, penyebab utama fenomena food coma ini berkaitan dengan metabolisme dalam tubuh. Jadi kandungan nutrisi yang masuk tidak seimbang. Jadi ada lonjakan insulin terjadi secara drastis yang memicu rasa kelelahan. Jadi rasa kantuk yang muncul itu jadi sinyal kalau tubuh kita nih kekurangan mikronutrisi tertentu yang berperan ya dalam produksi energi. Dan dengan tidak adanya dukungan energi yang optimal, jadi tubuh ini akan kesulitan untuk mempertahankan fokus setelah proses pencernaan dimulai juga. Nah, ini nih beberapa makan ya atau hal-hal yang bisa meningkatkan risiko food coma. Itu makanan berkarbohidrat tinggi ya, terus ada makanan dengan kandungan lemak yang tinggi juga, terus makanan tinggi gula, dan kebiasaan berbaring setelah makan ya. Jadi kebiasaan duduk santai atau berbaring setelah makan itu ketika tubuh tidak bergerak, pencernaan itu jadi lambat ya, sehingga darah tetap mengalir ke pencernaan, membuat tubuh lelah dan mengantuk juga, teman Pradua. Jadi dengan terjadi untuk mencegah terjadinya food coma, itu disaranin buat konsumsi makanan dalam porsi secukupnya ya, serta selain setiap hidangan pastikan ada sayur dan serat, serta kurangi makanan dengan karbohidrat yang tinggi. Itu dia, teman Pradua.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2. Oke, teman Pro 2 ya. Udah di jam 7.31 waktunya kita buat
1: Review request
2: di pagi hari ini. Udah dia siapin 3 lagu spesial buat kamu. Kalau misalkan yang udah cek langsung aja, cek di instastory kami di @rrpro2, ternyata udah ada di situ. Tapi aku mau kasih tahu juga yang mungkin lagi dengerin lewat radio, lewat streaming ataupun lewat di mobil ya teman Pro2 ya. Nah, lagu pertama yang bisa kamu dengerin juga ini adalah ini temanya kita hipdut di pagi hari ini, hip hop dangdut ya. Nah, lagu pertama ini adalah lagu dari Akbar Chalai dan Mingse, yaitu Astaga Bercanda.

Yang baru-baru ini juga lagi rame di TikToknya Mingse sendiri ya, teman Pre2 ya. Oke, next juga nih lagu dari cewek cantil yaitu Naikila dengan My Mind Gue.

Itu dia ya lagu dari Nike lah. Next ada lagu dari cowok-cowok hip hop dude juga ya. Ada lagu dari TMC dan juga JMC, Bintang 5.

tadi ya teman pro 2 ya, udah 3 lagu dari Hipdut yang udah aku kasih ke kamu. Kamu bisa pilih di mana, yang mana aja. Voting sebanyak-banyaknya nanti aku bakal puterin di jam 9.30. Jadi stay tune aja terus ya, pastinya cuma di RR Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

Trainer. Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

Oke, teman Pro 2 masih balik lagi buat temenin kamu di pagi hari ini juga ya. Udah weekend aja. Nah, ya. Aduh, weekend mau kemana? Kalau ini kayaknya malam minggu nanti di Sofivi bakalan rame ya, karena bakalan ada konser juga gitu ya. Dan aku juga bakalan ke sana juga deh, teman Pro 2 di jam 6 ya. Oke, ini kalau kita lihat teman Pro 2, jadi pembalap Indonesia pastinya ada Vega Ega Pertama. Dia berpeluang tampil kompetitif pada MotoGP Mandalika 2020 di kelas Moto3 ya. Hingga seri Moto3 ini Vega mendapati posisi ke-8 klasemen sementara dengan koleksi poin 105. Meski mendapatkan modal cukup baik, Vega juga masih perlu meningkatkan konsisten sepanjang balapan ya. Pada seri Jepang di MotoGP, Vega juga finish di posisi ke-11 setelah mulai lomba dari urutan ke-16. Nah, jadi ada pengamat otomotif ini, ada Priyandi Satria, juga menilai Eda ini Vega juga memiliki peluang bersaing ya di barisan depan pada balapan kandang. Tapi posisi start dan kemampuan menjaga ritme juga akan menjadi faktor penting ya untuk meraih hasil yang maksimal juga nih teman Pro 2. Terus Vega juga menurut mantan CEO MGPAI ini juga memiliki keuntungan ya, karena sudah dua kali menjalani latihan di sirkuit Mandalika pada Juli 2026. Jadi pengalaman ini juga dapat membantu beradaptasi dengan karakter lintasan dan menentukan strategi balapan juga. Dan Priyandi juga menilai bahwa peluang Vega menembus 10 besar itu cukup terbuka lebar ya, bahkan berpeluang memperebutkan podium. Meski demikian, Vega juga masih memperbaiki posisi kualifikasi agar dia tidak kehilangan banyak waktu mengejar rombongan terdepan juga. Itu dia teman Pro 2 ya, kita doakan aja semoga Vega Ega juga pastinya bisa menembus ya ke 10 besar dan pastinya bisa membawa nama baik Indonesia juga teman Pro 2.

Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Eata Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mod anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

Sebenarnya waktu itu memang dari Pro 2 ternyata teman terbaik kamu udah jam 8 nih, teman Pro 2 Ida juga masih nemenin kamu juga di pagi hari ini ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol seru juga di jam 8 ini, jadi gak usah kemana-mana, stay tune aja terus di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: 처음 들은 척하는 것 봐.
1: 하지마.
0: 저리로 가보자.
2: Asik bener. Nonton apaan sih? Ini lagi nonton film. Wih, film apaan? Streaming di aplikasi. Itu tuh film yang baru keluar di bioskop. Streaming di website. Cari yang gratisan aja. Hehehe.
3: Wah, parah nih. Kamu gak tahu ya bahayanya streaming film di website ilegal?
2: Hah? Emang berbahaya ya?
3: Sini, aku kasih tahu. Streaming film lewat website ilegal bisa jadi celah masuknya malware ke perangkat handphone kamu. Gak hanya itu, biasanya kan pas streaming suka muncul pop-up iklan tuh. Nah, kalau salah klik, kamu bisa kena phishing juga.
2: Wah, jujur aku baru tahu ini.
3: Nah, makanya mending kamu nontonnya di layanan streaming yang resmi aja.
2: Hehe, kalau gitu, boleh dong pinjam akun kamu buat streaming film-film bagus?
3: Ya, masih aja cari yang gratisan.

0: dengerin lagu apa lagi ya? Coba cari playlist dulu deh.
1: A few moments later.
2: Andre.
0: Iya kenapa Mal? Maaf, lagi asik dengerin lagu nih.
2: Dari tadi, kok aku perhatiin kamu pakai TWS itu nggak lepas-lepas ya?
0: Iya Mal, lagi suka aja pakai TWS ini.
2: Bahaya tau kalau pakai TWS, earphone dan sejenisnya itu lama-lama. Itu tuh bisa nimbulin masalah kesehatan telinga, bahkan sampai ke otak.
0: Ah, nggak mungkin lah. Ini aku udah berjam-jam pakai, tapi masih aman aja di telingaku.
2: Yee, dibilangin malah ngeyel. Yaudahlah, pokoknya jangan keseringan ya.

0: Aduh, kok telingaku sakit banget ya? Apa keseringan pakai TWS kali? Duh, sakit lagi.
1: Ingat, penggunaan TWS, earphone dan sejenisnya secara berlebihan dapat membahayakan kesehatan pendengaran Anda. Batasi penggunaan earphone, TWS dan sejenisnya, dan beri waktu telinga untuk beristirahat.

Oke, teman per dua ya, kita masuk di ngopi ngobrol pagi juga nih ya. Ini aku juga pengen ngebahas ini soal vape juga ya, mungkin bisa dibilang sangat merajalela di mana-mana juga teman per dua. Jadi emang vape ini kan lebih bersih dari rokok ya, tapi apakah lebih aman? Nah, jadi waktu vape awal-awal booming, narasi yang paling sering kita dengar atau beredar itu adalah ini lebih aman dari rokok. Logikanya sederhana, rokok tuh biasa mengandung tar dari pembakaran tembakau. Vape nggak ada tar dan enggak atau emang enggak kelihatan ada pembakaran, jadi lebih bersih gitu. Itu dari terus dari segi rasa juga lebih enak dari rokok. Tapi bener nggak sih itu lebih aman? Nah, jadi hasil uji Badan Riset dan Inovasi Nasional menemukan dampak vape terhadap masalah diabetes, paru-paru, hingga pankreas juga. Jadi Kepala BRIN Arief Satria juga menyampaikan temuan itu, dan bahkan paru-paru dari sampel yang ada yang terkena itu kurang lebih dari 92%. Tapi kalau dampak terhadap diabetes itu sampai 100% teman berdua ya. Jadi pelaku industri vape ini minta BRIN jelaskan klaim diabetes dan gangguan paru ya. Ini jadi guna memahami arti angka yang diklaim BRIN ini, jadi pelaku industri vape ini mempertanyakan dasar penelitian seperti parameter, karakteristik sampel, metode, hingga indikator kesehatan digunakan. Tanpa konteks ini tuh juga dikhawatirkan sampel yang diuji adalah kelompok klinis yang metabolisme tubuhnya tuh memang udah bermasalah dari awal juga teman perdua. Terus juga kalau kata sains ya soal vape dan diabetes, jadi studi gabungan juga nih ya di 2026 menemukan sinyal prediabetes sekitar 34% dari resistensi insulin, sekitar 37% pada penggunaan vape juga ya. Dan studi lain itu juga oleh lembaga riset Kokar menemukan pengguna vape ini murni berpeluang ya prediabetes 7-12% ya, lebih tinggi daripada rokok. Sedangkan pengguna ganda ini tuh juga dan pengguna ini tuh juga meski bukan bukti bahwa vape pasti menyebabkan diabetes, tapi itu sinyal untuk waspada ya teman berdua. Nah, jadi gimana sama paru-paru? Sama berbahayanya juga. Ya, ini juga ditegaskan sama guru besar bidang pulmonologi dan kedokteran respirasi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, ada Prof. Dr. Dr. Agus Dwi Susanto juga. Bahwa bilang kalau misalkan vape dan rokok itu punya tiga persamaan yang mengandung nikotin, karsinogen, dan partikel halus pada polusi udara. Jadi ketiganya nih memicu penyakit pernapasan, terus juga penyakit paru-paru juga ya teman perdua ya, dan serta resiko infeksi paru seperti itu teman perdua. Setelah ini kita akan balik lagi buat bahas juga nih ya soal ini, jadi nggak usah kemana-mana, setelah ini terus di RRI Perdua Ternate, teman terbaik kamu.

rri.co.id rri.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Mas, kamu hamil ya?
1: Enggak mbak, kan saya laki-laki.
0: Oh, kalau gitu mas penyandang disabilitas ya?
1: Eh walah, ya enggak dong mbak, saya sehat-sehat gini.
0: Oh, berarti mas lansia ya?
1: Astaga mbak, ya enggak lah, orang saya kuat kayak gini.
0: Walah, terus ngapain mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita sama penumpang yang mengalami cedera.
1: Ya, tapi kan saya cuma duduk mbak, masa enggak boleh?
0: Boleh sih, boleh mas. Tapi kalau ada penumpang di kategori tadi ya harus diutamain mas. Kayak ibu hamil itu tuh dari tadi berdiri di depan mas.
1: Oh alah, astaga mbak, maaf saya nggak lihat. Sini bu, duduk di sini bu.